0: Shakino Sgina is in the house, yo.
1: Seperti biasa, jam pertama dari jam 7 ke jam 8 waktunya kamu untuk request lagu.
0: Benar. Jadi buat sahabat suara, kemarin tuh aku sempat nge ya, enggak kebaca, tapi di TikTok sekitar jam 9-an kalau enggak salah ya, ada yang tanya, "Di radio sini bisa request lagu enggak sih?" Bisa dong.
1: Bisa. Ini dia momennya ya, sampai jam 8 nanti.
0: Iya, jamnya cuma jam 7 sampai jam 8 pagi aja. Ya,
1: tapi biasanya kita kasih topik nih si lagu-lagu yang boleh di-request.
0: Betul, karena berhubung hari ini adalah hari Rabu.
1: Ya.
0: Ya kan, Rabu itu identik dengan film.
1: Oh ya benar, hari Rabu tuh biasanya suka keluar film baru tuh di bioskop.
0: Ah, tepat sekali. Jadi kita memberikan kesempatan buat sahabat suara request lagu-lagu OST, original soundtrack.
1: Oh banyak.
0: Iya.
1: Langsung yang kepikiran harus lagu Indonesia ya, lagu Indonesia yang jadi original soundtrack. Mengejar Matahari.
0: Bisa.
1: Lagunya Ari Lasso.
2: Laskar Pelangi.
1: FTV boleh. Atau mungkin ayat cinta
2: Rosa.
1: Boleh
0: ya.
1: Banyak tuh film Indonesia, sinetron Indonesia. Kalau lagu ADC. Azab
0: ADC bisa.
1: Azab kubur. Azab yang di Indonesia apa sih?
0: Oh ada
1: biasanya azab. Lagu-lagu apa ya?
0: Lagunya
2: ya,
0: Bila Waktu.
2: Oping. Serem banget nih.
1: Pokoknya original soundtrack film-film atau mungkin sinetron-sinetron Indonesia ya. Lagu pertama kita puterin lagu siapa? Biar semangat dulu. Laskar Pelangi boleh. Ya, go.

0: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Itu
3: Bang Buril, Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
0: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: Kata suara warga Indonesia. Silakan sahabat suara request lagu sampai jam 8 ntar, tapi harus lagu yang merupakan original soundtrack. Even itu
1: barat, boleh barat, barat boleh, Indonesia boleh.
2: Indonesia dong cuy.
1: Ini baby.
2: Iya, yeah, Indonesia.
1: Ada kalau hari Jumat kadang-kadang kita putar.
2: Ya kan Jumat, ini masih hari Senin nih.
1: Enggak dong, ini hari Kamis.
2: Salah lagi. Salah semua. Salah semua. Jadi lagu original soundtrack film bioskop boleh, sinetron juga boleh.
1: Iya, itu dia.
2: Tadi udah kita puterin, salah satunya adalah Laskar Pelangi. Siapa yang enggak tahu lagu Laskar Pelangi? Waktu itu kan booming banget, happening banget tuh lagu.
1: Benar.
2: Niji masih sama Giring.
1: Ada si Kiwil, sih pemainnya si Laskar Pelangi anak kecilnya lagi. Itu.
2: Yang terkenal waktu itu yang bisa Kriwil, nyanyi
1: si Kriwil,
2: si Bintang, siapa? Bintang. Abis itu dia Lintang. Ya,
1: yang
2: Lintang.
1: Itu lo tau, yang gue sebutin tadi lo gak tau.
2: Kriwil siapa?
1: Belum.

0: lagi TikToknya pasti kok rekan-rekan di TikTok tuh pinter-pinter, nggak kayak kita. Kalau aku nyeletuk sedikit
1: namanya kriwil pelawak.
0: Aduh, kiwil bukan, ada pemainnya. Maksudnya dia kayak nama tokonya si anak-anak itu kan ada beberapa orang gitu loh.
1: Banyak tuh lagu-lagu Indonesia yang jadi original soundtrack yang kebetulan mungkin booming. Tadi salah satunya Laskar Pelangi.
0: Ikal. Bukan kriwil, sorry.
2: Bukan kriwil. Berarti Ikal di.
1: Terus ada juga
0: apa?
1: Lagu apa ya yang terkenal lagi? Ari Lasso Mengejar Matahari.
0: Iya.
1: ADC, booming semua tuh yang pertama ADC, tapi ya. Betul. Yang pertama tapi.
0: Coba kita bacain request dari sahabat-sahabat suara.
1: Gas. Suara selamat nih. Pagi ada
0: Uci. Tadi Uci, halo. Uci, Uci. Mau request OST-nya Habibi Ainun yang BCL Cinta Sejati. Aduh cakep banget ini.
1: Gimana Ibun lagunya Ibun? Coba Ibun.
0: Ketemu sama cinta sejati aku. Apa?
1: Cinta Sejati. Aduh kok udah di kepala tapi gue lupa.
0: Nih oh, salah bukan. Kan gue juga
1: itu mah ayat cinta Om Indra. Oh
2: iya. Cinta sejati yang bisa.
0: Iya, itu. Cinta.
1: Oh iya.
0: Melukiskan sejarah.
1: Iya iya iya. Iya iya iya. Habibi Ainun. Siap tungguin aja ya. Uci ya.
0: Ada terus lagi netral. Dari Pepi nih, request netral
1: Garuda di dadaku. Film apa ya waktu itu?
0: Garuda di dadaku.
1: Oh judulnya Garuda di dadaku. Iya. Lagunya juga Garuda di dadaku ya.
0: Pas okay banget itu, mumpung lagi suasananya kan Piala Dunia.
1: Oh iya benar.
0: Iya. Tapi kan benar, itu benar, dari benar. Indonesia ya.
1: Eh tim Lau hoki banget. Siapa udah dia? Ketinggalan 2-0 tiba-tiba nyusul. 15 menit 3 gol iya.
0: Ya iyalah.
1: Sombong.
0: Sorry bro. Makanya kalau misalnya mau pakai apa namanya tuh kayak taruhan bola, dipetain dulu pemain-pemainnya.
2: Oh, oh, teknik
1: si paling paham.
2: Sarapan pagi ini ada dari bulu, ada dari ibu nih.
1: Gua ternyata itu masih bertahan Argentinanya.
2: Gue udah mau ngajak patungan tuh. Biar enakan dikit ya. Nasi kuning ya.
1: Oke. Okay. Selamat pagi Kinos Gina, request dulu Kita Masih Remaja by Ajeng. Eh salah, ini mah enggak original soundtrack.
0: Bukan, itu lagu siapa ya?
1: Dilan. Film apa? Oh Dila.
0: Oh iya iya iya.
1: Iya iya iya.
2: Masih Remaja The Panas Dalam lagunya.
1: Ah, iya benar.
0: Aku Siti di Jatim. Mau pagi. Request OST-nya AADC yang Kubahagia. Salam buat semuanya. Pokoknya wahai segala kerutan, pergilah jauh-jauh aku bahagia.
1: Sedap.

0: Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Cuma kita Pak Sutri yang serunya nggak di rumah aja.
4: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
3: Iswara.

0: Warga Indonesia, sahabat suara, kamu lagi dengerin suara seru barengan Kinos Kina sampai
1: kita puterin lagunya Garuda di Dadaku, judulnya Garuda di Dadaku, yang nyanyinya adalah netral dari film Garuda di Dadaku. Jadi sekali lagi, kita lagi muterin requestan kamu lagu-lagu yang merupakan original soundtrack atau mungkin lagu-lagu yang jadi soundtrack film-film. Ya entah itu booming atau enggak ya. Kalau Garuda di Dadaku sih pecah banget waktu itu ya. Siapa yang mainnya pemeran utamanya?
2: Aduh, yang anak kecil tuh gue lupa lagi.
1: Yang dewasanya?
2: Bapaknya itu.
1: Bapaknya, oh ini Pak Bahlil yang.
2: Bukan.
1: Sahabat suara, mau ngasih tahu aja. Abis kita bacain request ini, nanti sekitar jam 8-an kita bakal ada games ya. Seperti biasa kalau hari Rabu kita ada games. Gamesnya apa? ABC 5 dasar. Tapi tentunya akan berbeda. Bukan ABC 5 dasar kayak pada umumnya. Menarik lah pokoknya ya. Tungguin. Siap-siap pantengin terus suara serunya. Kita bacain lagi request yang udah masuk ya sahabat suara. Gina kemana sih?
2: Gak tahu.
1: Ah, nyetor biasa pagi-pagi. Pagi Kak Gina, ini ada Putri di... Ah, Kak Gina doang yang disapa. Kita gak disapa guys. Udah, next. Next ada siapa ya? Ayuni Adesti, Bogor Utara. Ada pantun nih, anjay. Pak Ahmad beli labu.
3: Cakep.
1: Labunya dimasukin tas. Selamat hari Rabu, selamat beraktivitas. Cakep. Masuk ini. Terima kasih Ayuni Adesti. Mau request lagunya Sherina yang kedua, judulnya Mengenang Bintang.
3: Ah, yang sama Derby.
1: Yang mana?
2: Nama Derby.
1: Oh iya. Yang kedua kan. Iya. Ini film yang konsisten. Satu dan duanya tuh tetap dengan pemain yang sama. Walaupun emang udah berganti generasi. Tapi gak masalah. Feelnya masih dapet. Serunya masih dapet. Petualangan juga masih dapet. Ya. Oke, nanti kita puterin ya. Ini ada... suka banget tema pagi hari ini. Ada Desi request lagunya The Adams yang konservatif dong, original soundtrack Janji Joni yang mainnya Niksap
3: ya.
1: Nicholas Saputra. Jadi kalau gak salah Nicholas Saputra itu dia jadi kurir pengantar pita film
3: yang bolak-balik sana sini.
1: Iya,
3: naik motor.
1: Iya, betul. Ada lagi The Chang Chuters, dia kayaknya ada lagu yang dijadiin The original Jabrik. Soundtrack Tarik Jabrik. Judulnya?
2: Itu Tarik Jabrik, judulnya
3: Tarik Jabrik Go. Tarik Jabrik Go gitu.
1: Emang itu ya? Sama ini Bandung 19 September serius.
3: Bandung 19 September.
1: Jomblo. Pecah banget lagunya. Ya, pagi Kinos Kina, ini ada Indriana yang lagi di bis TJ alias Transjakarta menuju kantor nih, hati-hati ya. Request lagunya, judulnya sudah, dari Ardito Pramono yang merupakan original soundtrack Story of Kale. Gua nggak nonton nih.
2: Ini emang termasuk baru bang, jadi emang remaja gitulah ceritanya, remaja.
1: Oke nggak filmnya?
2: Oke.
1: Lu udah nonton?
2: Belum.
1: Semangat terus kita, siap semangat terus buat kamu juga ya. Las, ada lagi nggak? Iswara, selamat pagi Kak Ginos dan Kak Gina. Ajis dari Jaksel, original soundtrack Alexandria, film zaman pacaran SMA dulu.
3: Siapa ya?
2: Alexandria.
3: Emang Alexandria mana Noah?
2: Noah
1: lagu. Ya berarti Noah.
3: Emang Alexandria ya?
1: Noah apa Peter Pan waktu itu?
2: Peter Pan deh.
1: Masih Peter Pan kali ya, Alexandria. Siap, nanti kita masukin ke bank ya.
2: Oke.
1: Terus siapa lagi, Luk?
2: Ada lagi ya.
1: Banyak sebenarnya film-film. Ini Kul Desak Dewa.
3: Waduh, Kul Desak. Iya.
1: Judulnya Kul Desak juga kalau enggak salah kan? Yoi.
3: Ahmad Ben.
1: Assalamualaikum Gina dan Kinos. Nuning dari Bekasi request lagunya Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Ini adalah soundtracknya Sore Istri. Wow, pecah
2: Sore
1: juga
2: istri
1: nih film.
2: Dari masa depan.
1: Ini pecah juga nih film ya. Istri dari masa depan, selamat beraktivitas untuk semuanya. Thank you. Wah, ternyata banyak juga ya. Sekali lagi kita ngingetin, abis ini kita bakal main nih ABC 5 Dasar versinya Suara Seru. Yang mau ikutan, yang mau join, main bareng Kinos Gina. Yuk langsung aja WhatsApp 0816 114 1014 dengan hashtag

0: Janji kita akan langsung puterin juga ini lagunya BCL, original soundtrack dari Habibie Ainun.
1: Ini lagu bagus.
0: Request dari Uci ya. Habibie Ainun.
1: Iya betul, tapi lagu ini tuh grande sekali.
0: Grande.
1: Aku kalau nyanyi lagu ini berasa kayak bagus banget suara aku, ya ampun.
0: Iya, suaranya kayak bagus. Lagunya jadi rusak.
1: Ini bagaikan cinta sejati, Papa.
0: Sama aku?
1: Wah, bukan.
2: 0-0-1-1

0: Alah gimana sih? 0816 kita akan menggelar ABC 5 dasar.
1: Ya. Apaan tuh?
0: Main games kita sama sahabat suara ya. Dengan hashtagnya adalah main yuk. Sekali lagi 0816 114 1014. Gamesnya adalah ABC 5 dasar, nama-nama aktor atau aktris. Ada yang merasa jago tentang perfilman? Yuk ikutan yuk.

0: lagi capek sama kerjaan kamu? Mending sini aja, kita main bareng Kinos dan Gina.
1: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Suara seru, masih barengan Kinos-Kinos sampai jam 10 nanti ya.
2: Iya, yes, betul sekali. Ada yang udah mau ikutan main gak nih?
1: Yuk.
2: ABC 5 dasar.
1: Oke, karena tadi pagi kita request lagunya original soundtrack.
2: Iya.
1: Nah, sekarang nyambung nih main ABC 5 dasarnya. Masih berhubungan dengan film.
2: Betul.
1: Yaitu nanti ABC 5 dasarnya sebutkan aktor atau aktris sesuai dengan nama atau sesuai dengan huruf yang kita udah dapetin tuh dari ABC 5 dasarnya.
2: Betul. Tapi ini by the way, sahabat suara kita yang paling setia ada Reti, katanya mau titip salam buat kakaknya Reta. Reta hari ini lagi anniversary.
1: Yuhu.
2: Sama suaminya, namanya Gatot suaminya Reta.
1: Gatot mah ini Retinya.
2: Berarti kira-kira kalau kakaknya Gatit. Oh ya, ya karena kan mereka aja namanya mirip, gitu kan.
1: Happy anniversary ya buat Reta ya.
2: Iya.
1: Mudah-mudahan makin langgeng, makin rukun gitu ya. Sakinah mawaddah warohmah.
2: Iya, makin jos.
1: Iya, hingga maut memisahkan, bahagia
2: namanya
1: selalu.
2: Namanya Klemen. Kayak nama itu ya, apa
1: yang suka di mood itu?
2: Permen, itu permen.
1: Elemen,
2: bukan.
3: Kencengin Kleman itu.
2: Aduh,
1: Kleman. Siapa yang mau ikutan?
2: Ayo, siapa nih?
1: Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Hai, Reti.
4: Kamu ngucapinnya pas lagi telepon, aku gak bisa screen record.
1: Oh gitu, sengaja. Sengaja. Salamin ya buat Reta ya. Pokoknya langgeng terus, bahagia dunia akhirat.
4: Amin.
1: Coba katanya kamu udah gak bisa dengerin kita. Oh nanti kalau udah mulai sekolah lagi ya. Sekolah udah pada masuk,
4: iya,
1: berarti kamu udah susah dengerin
4: hari, pagi.
1: Tapi beneran bener-bener at all gak bisa dengerin. Ini
4: iya,
1: apa suara seru.
4: Sebenarnya kan masih ada jam kosong kayak guru bidang gitu kan, tapi ternyata gue disuruh ngisi jam bahasa Inggris, suruh ngajar bahasa Inggris di kelas lain. Jadi benar-benar literally dari pagi sampai siang gue nggak ada kosong.
1: Seterusnya? Atau
4: selama
1: cuma
4: satu tahun pelajaran ini ya, nanti kalau tahun pelajaran baru gue di kelas berapa gue nggak tahu lagi kan.
1: Iya. Sama kayak sekolahnya Uta sama Uti juga setiap tahunnya tuh guru-gurunya emang di rolling.
2: Iya.
1: Ya.
2: Kalau gue jadi lo, gue akan nggak jadi guru bidang. Jadi guru banding, gue banding kayak nggak bisa nih kayak gini caranya.
1: Enggak lah,
4: enggak
1: begitu konsepnya cuy.
2: Oh gitu.
4: Komisinya di siang.
1: Yoi, mumpung masih santai, Reti, ya. Mari kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Kita main ABC 5 dasar, tahu dong?
4: Oke.
1: Ya, tahu. Nanti sebutin nama aktor atau aktris. Film Indonesia atau boleh Hollywood?
2: Indonesia.
1: Biar lebih skupnya lebih kecil ya, lebih fokus lagi ya. Oke.
2: Apalagi nama film-film.
1: Pemain film ya, bukan penyanyi.
2: Bollywood.
1: Gua kagak paham Bollywood, Reti jangan macem-macem lu.
2: Venezuela,
1: Latin dong.
2: Iya, Carita de Angel, gitu-gitu.
1: Oke ya.
2: Nama apanya sih judul filmnya? Apa aktor?
1: Nama aktor aktris.
2: Oh, aktor aktris.
1: Oke. Nanti kamu kasih tahu berapa jari yang kamu keluarin ya.
4: Oke.
1: Yang mau ikutan siapa? Lu mau ikutan lu? Oh, gua berdua, bertiga doang. Oke.
2: A, B, C, 5
1: dasar. Gua 2, lu berapa?
4: 3.
1: Berarti totalnya tuh
3: B, C, D, E, F, G.
2: G, urutnya.
4: G.
2: A, B, C, D. G.
1: Inilah. Aduh.
3: 5.
2: Ganjar Pranowo.
3: Boleh. Dia main.
1: Film apaan?
2: Ada.
3: Itu yang apa, yang band yang dari Malang itu loh.
1: Gue ya, Gusti Randa.
2: Gak ada.
1: Ini baru, ada. Baru banget. Ada lah.
2: Gading Martin.
1: Iya boleh. Gading Martin benar. Reti, G.
4: Gina Triantoro.
1: Triantoro.
2: Bukan main film, Reti.
1: Dia main, Gina main film.
2: Sebagai pocong kuntilanak bondol waktu itu.
1: Oke, boleh. Boleh lah. Tapi kan kamu pernah main sinetron juga, Nul. Iya kan?
4: Yang tadi kok barusan ditonton.
1: Tapi dia Nikta Gina.
2: Tahu lu ganti nama gue jadi Gina Triantono. Udah gue
1: bukan G. Ayo, G banyak tahu.
4: Aduh.
1: G banyak tahu.
4: Giorgino, ada enggak sih namanya Giorgino, benar kan?
2: Giorgio, ada juga ini pacar Sarwenda, Giorgio, no ade.
1: Iya,
4: bukan, ini Mar. itu mah baru dong.
5: Gionino Eza depannya.
4: Gionino mah. Gianindra Bimo.
2: Gianindra Bimo bisa lah.
5: Eh, iya, iya, main film.
2: Iya, bisa.
5: Dulu, ya. Sekarang udah enggak.
3: Oke, lanjut.
4: Emang udah enggak sekarang?
1: Enggak, dia lebih ke sekarang jualan influencer.
2: Jualan jersey.
1: Iya, benar. Lebih ke sepak bola dia sekarang ya. Oke, aman. Gianindra Bimo tapi pernah main film ya.
2: Lanjut.
1: ABC 5 dasar. Gua 1.
2: Gina
1: 1. Kamu berapa?
4: 1.
5: Oh, C.
4: 1.
2: C.
1: Cak Nur.
4: C.
2: Cak Nun.
1: Cak Nun.
2: Cinta Laura.
1: Oh, Cinta Laura benar.
2: Nah,
1: iya
2: kan.
1: Cak Nun. Dia main film enggak sih?
2: Kagak. Oh, bukan. Gimana nih? Gina udah dapat Cinta Laura siapa lagi ya?
4: Siapa lagi ya?
3: Cinta Miat Menegara.
1: Ah, iya, Cinta Miat Menegara main sinetron juga main. Iya benar.
2: Suami Titi Kamal, Red.
1: Christian Sugiono.
3: Wah.
1: Hey.
2: Ada lagi yang ini. Cewek-cewek dan namanya dari grup band bola, Reti ada ayo coba.
4: Ayo.
2: Namanya
4: nama grup bola.
2: Iya, nama grup bola Inggris. Chel. Chel.
4: Cinta Brian.
1: Cinta Brian sape.
2: Chel.
1: Lu sambil browsing enggak?
3: Wah.
4: Kagak gua browsing apaan. Oh, gue tau. Gue baru lihat IG-nya tadi. Chelsea Olivia.
2: Ada satu lagi yang
1: banyak tau, Cek.
4: Chelsea
1: Islan.
4: Chelsea Islan. Mereka nggak pakai nempel waktu main film.
2: Chico Jericho
1: banyak kalau Cek. Iya. Lagi ya, terakhir ya. Okay. ABC 5 dasar, gue 5, Gina 5.
2: Ikut-ikutan sama sih. A, B, C, D. Lu berapa?
1: J.
4: 5.
2: J, K, L, M, N, O, O.
3: O.
2: Oh.
1: Oh.
2: Oh my god.
4: Olivia.
1: Opi Kumis.
4: Olivia.
2: Olivia siapa? Olivia siapa? Lu main Olivia aja lo.
1: Eh, ada Olivia. Tapi harus nama lengkapnya belakangnya.
2: Emang ada Olivia?
1: Ada Olivia Johnson?
4: Olivia Zalianti.
2: Olivia Zalianti.
1: Iya, benar. Ibon belum 5. 4. 3 2 1 nanti kamu push up dan juga sit up sebanyak ibun kalah.

0: Duh!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya. Sahabat Suara, kau masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti di Iswara Jakarta. Ternyata ada yang bisa dengerin kita loh.
1: Tapi di frekuensi lamanya Iswara. Tadi bilangnya begitu.
0: Bukan di kota lain.
1: Aku juga
2: kan. Pasti. Oh, kalau untuk di radionya di Jakarta doang kita mah.
0: Ya kadang-kadang tapi tiba-tiba ada yang Surabaya relay ke kita kan? Gitu. Oh, kagak dengerin kita.
2: Serius?
1: Iya. Lah itu katanya begitu.
0: Ya mungkin mereka lagi enggak ada siaran pagi mungkin ya.
1: Nah, itu. Tapi ini ada sebuah kejutan, tadi kita dikejutkan oleh yang mendengarkan suara Kinos katanya ada di frekuensi lain. Lu badan lu membelah diri kayak amuba siaran di radio lain apa gimana?
0: Serius masih ada.
3: Sana di sini enggak
1: asli. Ay, coy. Horor.
0: Bisa jadi film.
1: Takut.
0: Horor radio.
1: Takut radio. Banget. Ih, takutnya.
0: Tapi ada tahu dulu pernah bukan dulu. Beberapa tahun yang lalu gua diajakin main film Nightmare Side. Jadi diangkat Indonesia. Emang dari programnya si Radio Ardan dulu.
2: Oke.
0: Okay. Radio gua dulu di Bandung. Diangkat jadi film.
2: Oke. Okay.
0: Gua diajakin tuh. Gua bilang enggak mau
2: karena
0: satu, gue gak pede sama acting gue. Kedua, waktu lagi sibuk MTV ya.
1: Sombong banget tuh Kinos.
0: Dulu waktu MTV aku kerjanya keluar kota dulu. Senin berangkat.
1: Terus?
0: Rabu pulang. Itu hari Jumat berangkat lagi.
1: Aku aja jadi kuntilanak bondo loh. Di film pocong juga pocong.
0: Ada yang nonton?
1: Wih, banyak waktu itu yang nonton.
0: Ah, sombong banget.
1: Iya, karena kan waktu itu kan pocong juga pocong kan lagi ngetrend di Twitter.
0: Oh, Arif Muhammad. Iya.
1: Nah, ini juga akan ada kejutan besar ya kan dari genre film horor tahun ini namanya Obsession.
0: Udah tayang.

0: minggu lalu kalau enggak salah ya.
1: Betul. Jadi kalau ini kan film Hollywood ya sebenarnya, film bule gitu kan. Yeah. Tapi kalau di Indonesia kan tuh seolah-olah ini filmnya tentang santet gitu.
2: Oh. Iya, betul.
0: Tapi sebenarnya Conjuring yang ketiga apa ke iya yang ketiga sebelum yang terakhir. Itu menurut gue lebih ke teluh, santet gitu. Jadi menurut gue Conjuring yang ketiga itu enggak serem menurut gue.
1: Conjuring ketiga.
0: Karena masih banyak film yang ini dulu yang
1: Falak, bukan Falak.
0: Bukan. Dia lebih ke santet-santet gitu juga. Dalam hati gue baru kali ini Conjuring gak serem. Karena gue pernah nonton film horor Indonesia yang lebih serem nih kalau santet-santetan gitu.
1: Kalau film Indonesia yang serem-serem kayak Jelangkung dulu yang pertama.
0: Iya, pecah tuh sampai gue gak bisa tidur.
1: Ada 2 minggu aku. Terus udah gitu
0: ada 2 minggu aku gimana nontonnya ya, 2 minggu. Lama banget kagak kelar-kelar.
1: Gak hilang-hilang ininya, gak hilang-hilang kayak nempel di kepala sih.
0: Iya, kebayang-bayang ya.
1: Itu makanya semenjak ada film-filmnya Joko Anwar yang kayak ibu, apa itu?
2: Pengabdi Setan.
1: Pengabdi Setan, gue gak mau nonton, gue takut ntar gak hilang-hilang lagi.
0: Jadi sahabat suara, saat ini ada film Obsession judulnya, yang sedang tayang di bioskop-bioskop Indonesia. Film yang tadinya bahkan belum tentu tayang di Indonesia ini akhirnya berhasil menemukan jalannya ke bioskop. Kalau disederhanakan, film ini bisa dibilang santet versi Hollywood ya.
1: Iya.
0: Tapi jauh lebih kompleks, lebih disturbing dan emosionalnya. Dari premisnya itu dapat. Jadi gak heran kalau film berbiaya rendah ini akhirnya mencuri perhatian dunia dan meraup pendapatan box office sampai 400 kali lipat dari biaya produksinya.
1: Luar biasa. Ini namanya prinsip ekonomi. Jadi pengeluaran sedikit-sedikitnya keuntungan sebesar-besar ya. Tapi banyak film-film di bioskop yang bisa ditonton ya sahabat suara. Kayak kemarin itu kita habis nonton Koloni. Koloni masih ada gak?
0: Masih.
1: Itu film Korea bagus
0: itu
1: lagi.
0: Itu zombie tapi naik kelas menurut gue.
1: Iya.
0: Sampai kemarin ada yang DM Papa Kinos, kemarin film Korea apa yang bagus tentang zombie-zombie itu ya? Koloni, gue kasih tahu.
1: Iya, Koloni kan? Bagus. Terus abis itu ini yang mau kita nonton nih sebenarnya.
0: Film barat juga ada Supergirl dulu.
1: Supergirl, oh
0: itu
1: iya ada.
0: Itu si
1: Supergirl.
0: Keponakan atau sepupunya si Superman.
1: Oh iya,
0: ada. Film DC.
1: Minion, ada tuh Minion and Monsters.
0: Betul.
1: Ada Moana live action.
0: Udah tayang? Wow, serius?
1: Ada Kung Fu Soccer juga, itu yang tim bola tapi didominasi.
2: Iya, kalau dulu kan Solin Soccer, sekarang mau jadi Kung Fu Soccer.
1: Jadi cewek tapi cewek. Dominasinya.
0: Iya, ini ada baru mau keluar ya, belum lagi tayang.
1: Jangan Buang Ibu bagus, itu yang ada.
0: Kita ngomongin yang lagi tayang dulu ya. Kita ngomongin yang lagi mau tayang, yang lagi tayang dulu. Ada Jangan Buang Ibu.
2: Oh, Jangan Buang Ibu bukan Down Syndrome.
1: Bukan dong yang Down Syndrome siapa?
2: Ibu yang ngerawat 3 anak, cuman 3 anaknya enggak ada yang ngerawat ibunya.
1: Oh, kalau yang Down Syndrome itu apa?
2: Itu
1: lupa deh.
0: Esok semua akan baik-baik saja.
1: Semua akan baik-baik saja.
0: Filmnya Mbak Imong tuh.
1: Aduh, menyentuh sekali itu film.
0: Iya, Jangan Buang Ibu ini adalah drama emosional yang menceritakan dinamika hubungan keluarga. Terus ada juga film yang judulnya Dosa. Ini adalah film horor sahabat suara, garapan sutradara Sondang Pratama, tentang teror supernatural di sebuah hotel tua misterius.
1: Takut ya kan.
0: Ada Minion sama Monsters. Kemudian Koloni masih tayang.
1: Minion sama Monster. Minion and Monsters.
0: Ya itulah.
2: Asik deh.
0: Sama Moana live action ya. Yang jadi ini siapa? Yang jadi Maui-nya.
1: Jadi Maui-nya
0: ini Dwayne Johnson.
2: Dwayne Johnson.
1: Serius?
0: Johnson.
1: Tuh kan dia juga kan.
0: Kan pengisi suaranya dari awal emang dia.
1: Kan bener kan? Kayak Gina. Tadi kan kita nonton pagi-pagi FTV gue kan, yang Awas Cewek Galak kan. Gue main serius. Makin kesini kan makin jadi ke komedi-komedi lawak-lawak. Sama gue mah karir kayak Dwayne Johnson. Dari jadi The Rock, ya kan? Yang kayaknya mengerikan gitu di panggung-panggung UFC. Tiba-tiba sekarang dia menjadi pelawak, kata aku mah.
0: Siapa?
1: Dia jadi Maui noh. Si Dwayne Johnson.
0: Tapi dia kok pelawak?
1: Lah maksudnya banyak
0: kok
1: komedi.
0: Kok Maui pelawak sih noh?
1: Lah banyak komedi-komedinya si The Rock ini, Dwayne Johnson.
0: Oh, bukan main pelawak filmnya. Dong, main film yang genrenya komedi.
1: Iya itu.
0: Gitu.
1: Kataku mah gitu.
0: Kung Fu Soccer nih baru mau tayang ya. Yang tadinya tim bola cowok sekarang didominasi dengan tim bola wanita.
1: Dan banyak tuh kan pada komen juga udah pada nonton apa Kim, Detektif Kim mirip sama Kinos. Kemarin akhirnya gue nonton tuh si Detektif Kim itu.
0: Iya, sekilas banyak banget yang DM. Lah. Papa Kinos kok mirip banget sama yang main Agent Kim Reactivated. Reactivated, bener ya judulnya?
1: Iya.
0: Iya, pas gue lihat-lihat, pas gue nonton ya akhirnya. Iya, ada angle-angle tertentu, kan dia pakai kacamata tuh. Angle-angle tertentu, lah iya mirip gue ya.
1: Versi KW supernya tapi kalau Kinos ya kan. Boleh lah sahabat suara kasih tahu, mungkin ada yang tahu ada film-film baru yang layak untuk ditonton. Mau film luar boleh, film lokal boleh.
0: Ya.
1: Terus kasih tuh kenapa harus nonton, kayak drakor-drakor gitu juga boleh.
0: Iya boleh, boleh kamu ceritain sekarang lagi nonton boleh. Apa gitu. Sekarang atau lagi pengen nonton gitu apa, gitu. Silakan kamu ceritain, kamu share juga ke kita. Di nomor WhatsApp di mana Dul?
1: 081. 0811-611-4101.
0: Lagu yang berhubungan dengan film ya, baik yang film bioskop atau film FTV atau sinetron. Ini salah satunya gue lihat. Bohong banget kalau gak tahu lagu ini pas lagi nonton FTV ya. Senang deh dengerinnya. Yuk.

0: Sahabat Suara. Ih, masih pada nyanyi lagu ini ya. Kayaknya hampir semua FTV di PH tertentu pasti muter lagu ini ya.
1: Yang tetetonetonet belum.
0: Itu belum, itu Baginda. Oke,
1: baik.
0: Enggak apa-apalah, puas-puasin nonton sinetron, puas-puasin nonton film bioskop, mumpung lagi masih pada libur. Tapi tahun ajaran baru itu sebenarnya udah di depan mata. Gak kerasa tiba-tiba anak-anak udah pada sekolah aja ntar.
1: Mm-mm.
0: Biasanya yang paling semangat bukan cuma anaknya, tapi orang tuanya juga ikutan semangat. Karena pasti orang tuanya udah mulai bikin daftar belanja, mulai dari laptop, tablet, sampai perlengkapan penunjang belajar. Nah, pas banget nih, karena Electronic City lagi menghadirkan promo Back to School. Yuk lengkapi kebutuhan sekolah dengan berbagai produk terbaik dari brand favorit seperti Acer, Advan, Apple, Asus, Lenovo, Samsung sampai Xiaomi. Kamu bisa menikmati potongan langsung sampai 2,5 juta rupiah untuk produk-produk pilihan. Yuk raih gratis trade card game yang lagi viral dan True Wireless Stereo atau TWS. Ada juga promo tebus murah mulai dari 40 ribuan rupiah aja. Mulai dari wireless mouse, flash disk, headphone sampai printer multifungsi. Promo ini berlaku di seluruh toko Electronic City. Periode ini berlangsung mulai dari tanggal 6 sampai dengan 3 Juli 2026. Jadi sebelum tahun ajaran baru dimulai, pastikan semua kebutuhan belanjanya sudah siap. Yuk manfaatkan promo Back to School di Electronic City sebelum penawarannya berakhir.
2: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda. Hall C1 G-Expo Kemayoran bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Pertama dan satu-satunya, siaran bareng Pak Sutri.
1: Cuma di Iswara.

0: Gak bisa, gak bisa dong. Cuman yang bisa cuman
1: Nadine Amiza ya.
0: Amiza bisa.
1: Kenapa
0: begitu?
1: Kenapa sih bisa begitu nyanyinya?
0: Sekarang
1: ya?
0: Tuh makin banyak ya penyanyi dengan tipikal kayak semacam Tulus.
2: Cuman gue
0: dia nyanyiin lagu, lagunya dia. Itu cuman dia yang bisa nyanyiin tuh. Kalau kita ngikutin, ya mungkin ada nadanya bisa, tapi nggak bisa sebagus dia tuh.
1: Kalau aku mah nggak ketemu bahkan nadanya.
0: Ah, itu. Kan lain. Kamu bukan penyanyi, kamu adalah aktris.
1: Aktris asik.
0: Aktor sama aktris tuh sama nggak sih?
2: Beda. Aktris.
0: Apa bedanya aktor sama aktris?
2: Ya.
1: Nah, berarti kalau correct me if I'm wrong.
2: Cemiwil.
1: Cemiwil. Kalau Gina sih emang kategorinya sih lebih ke aktris ya.
0: Aktris.
1: Karena kan aku acting every day, you know. Like
0: ya sama, kamu nikah sama aku juga cuma acting kan?
1: Iya.
0: Kamu sayang sama aku juga cuma acting kan?
1: Iya.
2: Cuma act doang kan? Act doang.
1: Aduh,
2: kan?
1: Act-nya telur lagi.
2: Aduh, ecek.
0: Kita baca WhatsApp yang masuk, yuk.
1: Kita ngomongin tadi seputar rekomendasi film atau apapun sinetron boleh.
0: Iya, siapa tahu kamu sekarang lagi nonton-nonton serial atau drakor atau mungkin sinetron apa gitu yang menurut kamu tuh rekomen aja gitu.
1: Ada Franz nih.
0: Pagi Franz.
1: Suara.
0: Franz ini raja guguk ya dulu.
1: Harusnya ya, bener nggak?
2: Masalah.
1: Franz, ini dari WhatsApp lu ya. Currently nonton drama sinetron Indonesia yang ada di Netflix, Istri Paruh Waktu dan Terikat Janji, cinta produk Indonesia.
0: Oh iya, di Netflix lagi ada ya film.
1: Sekarang film-film
2: ini si Arya Saloka yang main.
1: Oh, Arya Saloka. Ini Japai. Mas Aldebaran.
0: Iya. Iya, iya, iya.
2: Sekarang disukai sama cowok-cowok.
1: Oh gitu.
0: Kenapa?
2: Ada unsur komedinya di tengah-tengah.
1: Yang mana, yang Paruh Waktu apa yang Terikat Janji?
2: Yang Terikat Janji.
1: Oh gitu.
0: Karena Istri Paruh Waktu pasti ada tegang-tegangnya. Udah gitu tiba-tiba ada amprokan-amprokannya gitu.
2: Tapi yang lucunya adalah kurang lebih sama kayak CEO apa film Dracin-Dracin.
1: Oh, yang ternyata siapa CEO ini.
2: Jadi tukang ketoprak tapi ternyata dia
1: anak
2: polisi.
1: Dari gitu.
0: Mungkin terinfluence dari situ ya. Enggak apa-apa juga asalkan nanti ada modifikasinya gitu kan. Dibikin versi Indonesianya gimana gitu.
1: Fatty tuh di TikTok bilang katanya Terikat Janji the best katanya.
0: Oh, ya?
1: Jadi penasaran aku.
0: Aduh.
2: Dan ada di Netflix.
1: Iya.
0: Oh, ya? Harusnya kan kalau udah masuk Netflix kan udah disaringnya lumayan cukup disiplin ya. Harusnya sih bagus.
1: Nah. Ada lagi nih Kak Kinas, Kak Gina nih Nai di Bekasi.
0: Oke.
1: Yang suka OTW Bekasi siapa sih?
0: Nia.
1: Oh Nia bukan ya?
0: Iya.
1: Ikutan cerita dong, ada dua film yang masih nyangkut nih di kepala W.
0: Apa tuh?
1: Satu Toy Story 5.
0: Oh.
1: Katanya bagus loh, aku belum nonton itu.
0: Jadi Toy Story 5 ini kalau si gue dapat spill dari si
1: Uti
0: ini tentang anak-anak zaman sekarang yang terlalu main gadget.
1: Ya jadi gitu katanya tuh. Dikasih mainan. Terus habis
0: jangan
1: itu,
0: spill, jangan spoil, spoiler. Jangan spoiler.
1: Sorry. Oke. Okay. Ya itu dia. Sampai sekarang masih aja jadi film favorit W, anak-anak W aja belum nonton, emaknya udah katanya.
0: Lah, curcol dia.
1: Yang kedua, film Korea, Teach of Lesson.
0: Bagus.
1: Seru banget itu kakak, episodenya cuma sampai 10, ceritanya tentang keadilan di dunia pendidikan, berlaku untuk siswa, guru, ataupun orang tua. Dan apabila seandainya di dunia nyata ada gitu, tenang kayak kita semua sebagai orang tua, cobain nonton deh.
0: Jadi dia tuh film ini tuh ada semacam ada lembaga, lembaganya formil. Resmi, karena yang bikin itu langsung Menteri Pendidikan dul. Coba di Indonesia ada begitu
1: itu
0: ya.
1: Itu yang aku bilang, ini ceritanya lepas-lepas ya mas. Benar gak?
0: Iya, jadi setiap episodenya lain kasus.
1: Iya, benar. Aku lihat itu.
0: Terima kasih. Dari siapa tadi?
1: Dari
0: Nai. Oke, lanjut.
1: Ada lagi nih, dari siapa ini?
2: Dari
1: Jo. Lagi nunggu ini, Ibun pas banget hari ini film Moana tayang di bioskop.
0: Betul.
1: Buat ajak Uta-Uti.
0: Iya, terus lagi terus mau nungguin banget Spider-Man yang Brand New
1: Serius
0: Day.
1: Serius ada Spider-Man?
0: Iya, 31 Juli tuh.
1: Oh iya.
0: Berarti akhir
1: kalau
0: bulan
1: yang
0: ini.
1: Supergirl saudaranya siapa? Oh Superman kalau itu ya.
0: Iya, sepupunya Superman. Judulnya Supergirl.
1: Oh
0: beda
1: Supergirl. Ya.
0: Sebenarnya udah di-spill tuh dari film Superman terakhir. Jadi kan di film Superman terakhir tiba-tiba si Superman ini punya anjing. Namanya? Dalam hati gue kenapa dia punya melihara anjing gitu kan. Tiba-tiba ternyata ini anjingnya titipan dari si Supergirl itu. Jadi kayak semacam nge-spill gitu di untuk film berikutnya. Bagus banget ya.
1: Ah gak inget lagi Gina lagi. Tuh lagi ada yang bilang kata Nos nonton Terikat Janji deh asli.
0: Terikat Janji yang tadi
1: itu
0: diceritain
1: yang dari
0: kan.
1: Arya Saloka itu kan. Kok jadi penasaran sih? Ntar kita nonton nanti ya.
2: Kita lihat ini ya.
0: Siap.
2: Apa namanya? Tayangan potongan-potongannya.
0: Boleh. Nah,
1: itu dia.
0: Gas, ada siapa lagi?
1: Satu lagi. Wahyu di TikTok tuh. Wahyu bilang nonton santai and lucu drakor The Legend of Kitchen Soldier.
0: Kirain The Legend of White Snake.
1: Bukan.
2: Killer Heroes dong.
1: Salah.
0: Itu dia. Nonton FTV dulu aja. Kita nonton FTV dulu ini. Atau FTV juga ya. Bagindas, judulnya adalah
2: Patah

0: Indonesia.
1: Ini memakan waktu berbulan-bulan.
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Eh, Nikta Gina.
6: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
5: Wah, jelas dong.
6: Pastinya, cuma di Isla.

0: Ya.
1: Kalau dari suaranya udah tahu dong kalau ini adalah lagu dari Rosa.
0: Kakak judulnya? Rosa ini suaranya khas sekali ya. Hah? Tak sanggup lagi.
1: Original soundtrack enggak? Film apa?
2: Aduh ini tuh apa ya? Kemarin udah di note sih.
1: Sahabat suara ada yang tahu mungkin yang di TikTok?
0: Tak sanggup laginya Rosa original soundtrack dari apa ini guys?
1: Ini lagi nungguin jawaban. Biasanya kalau di TikTok tuh cepet balesnya tuh.
0: Iya. Pinteran. Oh ini film norma antara mertua dan menantu.
1: Aja.
0: Itu dia.
1: Film bioskop kah? Atau ya, bioskop Netflix? Kayak. Atau sinetron?
0: Kayaknya ini film bioskop. Ternyata film bioskop soalnya ya. Bilangnya. Kan okay. Kalau di Indonesia kalau tayangnya itu di bioskop. Kalau dibilang sinetron ya di TV-TV nasional.
1: Yeah.
0: Kalau dibilang serial biasanya tuh kayak di TV-TV Netflix.
1: Kalau lepasan biasanya layar tancep tuh.
2: Wah, yang gampang dilepas. Oh, dia juga ini lagu soundtrack-nya di Indosiar biasanya.
0: Ini, oh, emang ya? Lagu ini.
1: Ada satu lagi, Pak. Apa lagu itu? Sinetron-sinetron yang belum kita puterin. Yove Nuno. Gimana lagi ya?
0: Udah.
1: Yove Nuno.
0: Udah tadi. Tadi barusan.
1: Oh, udah diputerin.
0: Makanya.
1: Gue lagi makan.
0: Jangan nganjem bubur bae di luar.
1: Laper bu, lagi laper banget.
0: Yoi.
1: Tadi gitu. Malam pas abis dari padel ya, mungkin ada jam 10:30-11. Laper banget, mana makanan udah di meja udah diberesin mbak. Mbak Watri udah naik ke atas makan. Lagi. Iya, tapi laper lagi lah abis olahraga.
0: Oh.
1: Capek gitu kan, semua ya, aku ganyemin.
0: Sampai kulkas, pantas kulkas gak ada lagi di rumah.
1: Sampai kabel-kabelnya aku grogotin.
0: Ini tikus kamu apa gimana?
1: Bodo amat ah.
0: Ada okay. Lagi nih tadi. Siapa deh? Tadi yang ini. Bukan. Tadi ada panjang. Ini bukan.
1: Ini Jo. Bukan. Jo tadi udah nih.
0: Ini udah. Oh ini.
1: Mau ngerumpi dikit ya.
0: Oke.
1: Ini dari Uci ya?
0: Iya.
1: Kalau di Netflix, gue lagi suka nonton Terikat Janji tuh. Sama kayak Bang Indra yang lagi tersena-sena.
0: Tersena-sena. Yang jadi senanya itu adalah Arya Saloka. Iya.
1: Oh.
0: Oke, terus?
1: Terakhir nonton Teach You a Lesson. Nah. Kadang gue suka rewatch drakor kayak Startup.
0: Gue nonton tuh yang itu.
1: Itaewon Class.
0: Gue nonton episode satunya doang.
1: Hospital Playlist.
0: Gak nonton lagi.
1: Ada lagi tuh Hi Bye Mama. Kalau film barat biasanya gue nonton di Disney Plus kayak film Marvel gitu.
0: Iya betul.
1: Emang enak ya Ci nonton film ulang tuh gimana ya? Rasanya kayak kita udah tahu endingnya gimana.
0: Ya seneng aja gitu. Kayak aku kalau misalnya disuruh nonton lagi kan. Kalau aku kan tergila-gila sama film Crash Landing on You ya.
1: Hah.
0: Disuruh ulang lagi nonton juga aku mau sih.
1: Serius?
0: Iya.
1: Kalau menurut aku ya nonton ngulang film yang udah kita nonton itu sama halnya kamu balikan sama mantan kamu.
3: Udah tahu endingnya gimana.
1: Udah tahu endingnya gimana.
0: Siapa tahu endingnya berubah.
1: Biasanya gak berubah.
0: Kenapa?
1: Kalau udah pacaran lama tuh gak berubah ya. Emang karakternya begitu gitu.
0: Oh, itu nyindir saya?
1: Enggak nyindir.
0: Oh gitu.
1: Tapi walaupun sebenarnya gak selalu dibenarkan juga kalau cari pacar baru. Karena akhirnya atau endingnya belum tentu sesuai dengan harapan dan keinginan kita.
0: Filosofis.
1: Asik.
0: Filosofi Kinos. Asok. Bukan filosofi kopi. Suka-suka lu dah Kinos mau gimana dah. Ya kan?
1: Ya.
0: Nanti kita main kocak ya sahabat suara ya. Yang mau ikutan boleh banget pakai hashtagnya kocak, kirim WhatsApp ke 0816 1141 014.
1: Gas.

0: Suara warga Indonesia, sahabat suara, kamu masih dengerin Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10 nanti ya. Ini lagunya dari band Phantom, kayaknya udah vakum ya bandnya ya. Gue kenal sama drummernya, namanya Bugi. Judulnya apa nih?
1: Cleaner gak nih?
0: Vakum Cleaner. Maksudnya pakai cleaner apa maksudnya?
1: Kan udah vakum katanya. Pakai cleaner gak nih? Jadi vakum cleaner.
0: Bodo amat. Ini judulnya Pantaskah? Ini sering banget juga dipakai di film-film sinetron atau FTV-FTV ya. Terus kita juga bacain lagi. Udah habis.
1: Main
0: masih ada sih.
1: Sebenarnya
0: udah banyak masih.

0: Bangga kita sambit ini dia.
1: Sambut.
0: Kain Sutra.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Kain Sutra. Pagi. Apa kabarnya nih?
2: Baik.
1: Kain Sutra ketumben datang ke studio cuman pakai kaos singlet doang, enggak ada bawahnya, kosong.
3: Abis nonton bola semalam ibu.
0: Apa hubungannya? Datang ke sini.
3: Gak ada. Bocok keringetan di pos ronda biasa.
0: Oke. Nonton yang mana? Pertandingan apa sama apa?
3: Argentina semalam. Argentina.
0: Lawan siapa?
3: Lawan
0: siapa? Ketahuan bohong ya. Sekarang mau cerita tentang apa nih?
3: Karena dari tadi kita membahas film.
0: Oh,
3: maka kita akan bermain drama.
0: Oke.
3: Dramanya kali ini bercerita tentang dua anak cowok yang suka dengan salah satu primadona di sekolahnya.
0: Oke.
3: Namun primadona ini ternyata galak.
0: Kayak sinetron siapa ya, gitu ya? Kayak sinetronnya ya, siapa
3: dari
0: gitu?
3: Dari kisahnya.
0: Ini si primadonanya jago karate kalau misalnya nih.
3: Jago karate.
0: Tomboy ya.
3: Tomboy.
0: Tapi jadinya gendut-gendut tuh.
3: Iya benar.
0: Iya. Nah,
3: matanya coklat ternyata, Bang.
1: Matanya coklat.
3: Oh, coklat.
0: Abis digebugin.
3: Biru itu. Jadi beginilah ceritanya.
0: Jadi sahabat-sahabat, ini diangkat dari sinetronnya Ibun dulu ya.
1: FTV.
0: Judulnya apa dulu?
1: FTV Awas Ada Cewek Galak.
0: Asik.
3: Pada suatu hari di salah satu sekolah ada dua orang cowok yang sedang ngobrol dan mereka bertaruh untuk mendapatkan salah satu primadona yang ada di kelas 11.
0: Cowok dulu. Kan yang jadi cewek galaknya aku, Nul.
1: Sorry.
0: Lihat ya, Bro.
3: Iya.
0: Gua yakin gua bisa mendapatkan si cewek karate itu.
3: Ah, gak mungkin. Dia pasti mau nyamuk gua. Karena lo tau sendiri kan, gua tuh anak paling baik di sekolah ini.
0: Tapi lo tau juga kan, kalau gua adalah cowok paling player di sekolah ini.
3: Iya, itu gua akuin. Jujur.
2: Belum dipanggil.
0: Dengerin.
1: Iya kan lagi karate.
0: Dengerin dalangnya.
3: Gimana kalau kita lihat cewek yang karet di depan kelas itu, kita patahin lehernya.
0: Dan kok lu patahin?
3: Harusnya dipain.
0: Tekel hidungnya.
3: Dan ketika dua orang laki-laki ini sedang membicarakan wanita tersebut, akhirnya wanita tersebut keluar dari kantin dan berjalan menuju ke arah
1: karate padahal.
3: Karena istirahat. Berjalan menuju ke arah dua lelaki ini karena dia ngerasa, wah, gue diomongin nih. Dan dia pun berkata,
1: apa lo?
3: Ya, nah apa nih? Ini tadi, Bang.
0: Sorry, boleh gak gue ngomong berdua dulu sama dia? Lo diem dulu ya.
3: Oke, kalau gitu gue kasih lo.
0: Sorry, nama kamu siapa ya?
1: Nama gue.
0: Iya.
1: Lo gak tau nama gue?
0: Enggak.
1: Masa?
0: Iya, karena gue cuma tahu wajah kamu aja yang setiap harinya lalu-lalang di mimpi aku.
3: Iya, bisa lo.
2: Gua tonjok sih, jujur gua tonjok sih kalau gitu. Gua tonjok, Bun.
0: Ya. Boleh enggak aku tahu nama kamu?
1: Nama aku.
0: Iya. Tunggu sebentar. Boleh munduran dikit enggak?
1: Kenapa?
0: Kamu cantiknya kelewatan.
3: Iya, Allah.
2: Tonjok lagi dua
3: lu banget tuh. Tonjok. Kan cewek galak
2: tahu. Galak malah tahu.
0: Seneng sih. Cewek galak bukan cewek stres.
1: Cewek galak kan juga punya hati.
3: Asik deh.
1: Gak usah sosan gombal-gombal kayak gitu deh. Gak level gue sama cowok-cowok yang kayak gitu. Sorry, bye. Mentok. Kesana ya arah.
3: Salah jalan.
1: Sorry.
0: Kamu tuh gak bisa kemana-mana. Emang dari dulu kamu diciptain jodohnya aku.
3: Iya. Dan ketika lelaki ini sedang menggombal, tiba-tiba temannya tuh berkata untuk memisahkan mereka berdua. Lo tuh gak bisa gitu. Zaman sekarang tuh caranya gak gitu. Udah gombal tuh udah basi.
0: Emang gimana sih caranya?
3: Udah basi.
0: Cara lu.
1: Kok dia ngondek sih? Ya satu gombal,
0: lu jadi,
1: ya
0: Buluk, lu jadi cewek. Lu jadi cowok baik, bukan cowok ngondek.
3: Iya, maaf. Oke. Gue ganti.
0: Oke.
3: Hai, nih gue tunjukin ya.
0: Oke.
3: Halo.
1: Apa lo?
3: Waduh, kamu galak banget.
4: kamu mau aku bantu buat kerjain PR nggak?
1: Ih, boleh deh.
4: Ah kan, dapat kan gue langsung.
1: Iya, gitu.
0: Ini
1: gitu.
0: Kita lagi lagi deketin cewek karate kan? Bukan cewek beku kan? Gak bisa ngerjain PR.
4: Kayaknya antara itu deh. Beku galak lagi.
1: Kamu bisa bantuin aku?
4: Aku bisa bantuin, tapi aku cuma bisa bantuin nomor-nomor ganjil.
1: Oh, kalau nomor genapnya gimana? Mm-hmm.
4: Karena nomor genapnya aku gak ngerti.
1: Kok bisa yang ganjil doang?
4: Karena yang ganjil itu rasa aku ke kamu. Enggak ya?
1: Ganjil. Enggak
4: masuk ya?
1: Ganjil.
0: Gua gombal enggak, masuk. Kan gombal gue.
1: Coba gue.
0: Iya,
1: kamu mau ngomong apa lagi?
0: Aku bantuin juga bisa kok, tapi yang nomor ganjil aja ya.
1: Kenapa?
0: Karena kalau genap kan berarti nomor 2 gitu. Karena buat aku kamu gak ada duanya.
4: Ya Allah, tadi gue pengen ke situ, sumpah.
3: Karena kesal, wanita tersebut akhirnya merasa bete. Kesal karena digombali sama dua lelaki ini. Sampai akhirnya dia pun berkata,
1: udahlah, jangan ganggu-ganggu aku. Emangnya aku mainan? Gak bisa aku seenaknya dipermainkan kayak begitu.
0: Apa? Aku gak dengar. Kamu ngomong apa? Bentar. Kamu namanya siapa sih? Aku belum tahu loh.
1: Jessica.
0: Oh, Jessica. Jessica Wi-Fi.
4: Hah? Wi-Fi?
0: Kamu bukan gak ada Wi-Fi-nya?
1: Gak ada.
0: Kok tapi kita berdua connect?
3: Asal!

0: lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas. Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi lalu lintas di lampu merah pintu besi Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat terpantau lancar. Kita masuk ke informasi berikutnya. Situasi lalu lintas di lampu merah Cengkareng, Jakarta Barat terpantau lancar. Kemudian informasi terakhir, situasi lalu lintas di pintu 1 Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu masih dengerin Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10 nanti. Sekarang udah jam 9, berarti seperti biasa waktunya untuk
1: Kinos Gina berkaraoke.
2: Orang ada suara. Udah jadi cewek begonya udahan.
3: Masih
2: kok masih ke bawah-bawah sih? Gimana coba galaknya coba?
1: Apa lu gue tampol lu?
2: Lebih ke kocak ya. Enggak ada galak-galaknya sama Suara.
3: Malah ketawa kita aja.
1: Iya. TV itu aku galak lo lumayan beneran deh.
2: Tapi aku tadi kan barusan ngelihat ya diputerin ibu waktu jadi cewek galak. Awas ada cewek galak itu. Jadi ya ceritanya ibu jadi cewek galak kan. Terus karate, tomboy gitu kan.
3: Serem-serem.
2: Tapi begitu lihat jarinya genut-genut gitu pengen ngakak.
1: Lumah.
2: Jadi-jadi. Tapi bener loh, sahabat Suara, gue pertama kali ngedeketin dia, yang pertama kali menyita perhatian gue adalah tangannya. Ini cewek kok tangannya begini sih? Aneh banget.
1: 1001 yang jari-jarinya gini kayak anak wortel gini, kayak jengkol.
2: Iya, terus akhirnya gue dikenalin kan sama orang tuanya dia waktu itu. Ketemu sama bokapnya Gina, Pak Imam Jauhari. Sama bentukannya, mau pantesan ikut bapaknya. Ya, kalau laki mah wajar, laki mah wajar begitu. Lah ini cewek, tuh carinya begitu liat.
3: Tuh,
1: bagus tuh, cantik ya kan. Buktinya ini apa namanya, cincin nikah kita aja ukurannya cuma
2: sama beda. sama ukuran. Udah gitu beda, waktu itu dia pernah mesen cincin, nanya-nanya cincin ke temennya, terus ditanya ukurannya, terus kata Gina ukuran segitu mah gue ke

0: kekecilan, kata temennya. Masa sih Gin? Ini ukuran standaran cewek loh.
1: Kan lo tahu jari gue bukan standar cewek, Cak. Dia bilang gitu.
2: Ya, kita main kinas-kinas berkarakter aja ya. Dibongkar.
0: Gimana kalau sekarang main kinas-kinas berkarakternya lagu-lagu yang seputaran soundtrack lagi.
3: Soundtrack lagi deh.
0: Boleh ya.
1: Manggung ya.
0: Boleh. Yuk yang mau ikutan kinas-kinas berkarakter langsung aja WhatsApp ke 0816 1149 berkarau.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Yuk kita mulai yuk. Kinos Kina berkaraokenya.
1: Ya ya ya ya.
0: Jadul lagi. Jadi enggak nih tentang lagu-lagu soundtrack?
1: Iya.
0: Oke, okay, boleh. Jadi. Siap, siap, siap, siap, siap, siap.
1: Ini jadi gue humming.
2: Iya dong.
1: Dari gue apa dari
0: humming
1: Kinos?
0: Lagi.
2: Dari berdua.
1: Okay. Oh, Kinos ya, dulu. Ngapain.
0: Dan sudah ada sahabat suara yang siap bermain dengan Kinos dan juga Gina di Kinos Gina berkaraoke. Selamat pagi.
1: Halo.
0: Tiara.
3: Halo, Tano.
0: Tiara. Kekasihku. Diana tahu?
3: Oh, Tiara.
0: Diana.
1: Sama-sama ya Tiara ya.
0: Tiara.
3: Iya, iya.
0: Kamu di mana? Ya.
3: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Belum sampai.
3: Belum. Dari terlambat ya.
1: Pak, Bu.
3: Jangan dong.
0: Dan hebatnya Tiara terlambat masih bisa ikutan Kinos Gina berkaraoke, luar biasa.
3: Oh,
0: dia
3: iya
0: ya.
3: Dong, wajib, kalau ini wajib deh.
0: Jangan-jangan Tiara ini CEO. Jadi terlambat enggak terlambat enggak ada yang marah-marah. Tiara?
3: CEO yang menyamar.
1: CEO yang menyamar.
0: Amin, Tiara.
3: Iya.
0: Siap ya, mulai dari gue terus ke Gina ya. Maksudnya?
3: Oke, tapi aku sama bala bantuan juga ya kak, aku sama suamiku.
0: Oke, hai suaminya siap. Tiara.
1: Siapa nama suaminya
0: Andini
1: Tiara?
0: Andini bukan namanya.
1: Bukan Tiara, Andini nah satu
3: dong.
1: Orang
3: dong.
1: Iya.
3: Andino. Namanya Gunawan.
1: Gunawan. Oh, pemain sinetron zaman dulu pas sekali.
0: Sahrul Gunawan?
1: Bukan, iya. Ada Gunawan.
3: Sama Paramita Rusadi.
0: Taeta, Taeta, betul.
1: Benar sekali tuh.
0: Mas Gunawan berambut atau gundul? Gunawan, gundul-gundul tapi menawan.
1: Aduh. Bagus.
0: Baru tuh jokes baru tuh.
3: Jadul banget.
0: Oke, okay. Dari gua dulu ya.
3: Oke, okay.
0: Pokoknya cluenya ya ini salah satu original soundtrack. Oke. Okay.
3: Oke. Okay.
0: Tadi lo gua masih nunggu dulu lagu yang dipilih sama Buluk. Yang mana lo?
2: Ini aja.
0: Oke.
1: Oke.
0: Oke.
2: Ini kan ibu ya.
4: Oh iya.
0: Oke, okay. Ini gua ya.
1: Yeah.
0: Yang redong langsung ref aja biar gampang ketebak.
1: Ada reak tuh nyangkut di tenggorokan.
3: Oh, mengejar matahari gak sih?
0: Siapa yang nyanyi?
3: Ari Lasso.
0: Ari Lasso. Kalau kamu boleh tambahin lagi cluenya, siapa aja yang main di film itu? Nah. Film apa itu judulnya?
3: Mengejar matahari kan.
0: Oke,
3: okay.
0: Siapa aja yang main?
3: Filmnya.
0: Masih
3: Winky
0: ingat
3: gak?
0: Winky, betul, DJ Winky.
3: Fauzi Badilah.
0: Fauzi Badilah, betul.
3: Ujo.
0: Kang Ujo, betul.
3: Kali siapa ya?
0: Tiga apa empat sih?
2: Empat,
0: satu lagi.
3: Denny ya sih?
1: Denny Cagur, benar. Denny
0: Cagur. Denny Cagur.
3: Denny Canan gak sih? Denny
0: salah. Kenapa jadi koploan
3: kita? Aryo, Aryo, Aryo.
1: Fedi udah, terus siapa?
0: Belum Fedi Nuril yang belum
1: kepecah. Oh, Fedi Nuril.
0: Fedi Nuril. Malah dikasih tahu.
1: Aku kurang konsen tadi.
0: Tiara tepat sekali. Ari Lasso mengejar matahari. Yeay. Tapi jangan senang dulu. Ini yang tingkat
3: ada lagi.
0: Tingkat berikutnya ini agak sulit nih, ya.
1: Oke.
0: Sama masternya nih.
1: Siap ya.
0: Setelah pesan-pesan yang berikut ini, jangan kemana-mana.
1: Acara talk show. Siap buat kakak Tiara sama Mas Gunawan.
3: Oke.
0: Mampus lo.
1: Yutis, buruk sisa. Tak ada. Yew. Ada.
3: Lagu Arab ya?
1: Lagu Arab.
0: Lagu Arab.
1: Lagu
0: Indonesia.
1: Gitu.
3: Pulang dong.
1: Itu dia. Itu tadi refnya loh. Itu ref bener mau denang nipel. Malampir. Ini lagunya kayak gini.
3: Sekali lagi dong kak.
1: Sekali lagi loh. Abren udah dia. Dan dari dari.
3: Meratap dalam kubur kali itu.
0: Meratap dalam kubur. Salah dong.
1: Gunawan, lu mah suka begitu. Ini lagu bagus
3: iya,
1: banget.
3: Iya dia mah tontonannya.
4: Kasih clue.
1: Ini yang nyanyi cewek. Sekarang enggak refnya ya, gue bagian yang kayak tengah-tengah. Ira.
3: Iya.
1: Apa ya?
3: Film apa sinetron kak?
0: Film.
1: Ada deh.
3: Kita nyerah aja dah, kita nyerah dah.
1: Itu padahal udah pas itu tadi nadanya gue kata. Beneran. Cewek penyanyinya. Terus dia dulu itu dia tergabung dalam trio. Nah, tapi dia nyanyi tuh sendiri.
4: Aduh.
3: Itu apa ya? Malaikat juga tahu enggak sih?
1: Lah itu dia.
3: Ih, keren kita.
0: Emang
1: bisa,
0: itu.
1: Mas Gunawan.
0: Emang itu.
1: Mas Gunawan kok bisa tahu sih? Tuh.
0: Serius lu lagunya itu? Sumpah. Malaikat kita ini sebelahnya enggak tahu. Cuman Tuhan sama malaikat dan dia yang tahu.
1: Iya, siapa yang
0: lagu yang tadi semua. Coba gimana refnya tadi, Nul?
1: Oh iya.
3: Malaikat dan Gina yang tahu.
0: Iya, betul banget. Itu judul yang paling tepat. Cuman malaikat dan Gina yang tahu.
1: Gunawan, kau hebat sekali. Kau bisa menebak.
0: Bravo. Terima kasih Tiara dan juga Gunawan.
1: Boleh request.
0: Kau mau request lagu apa, Tiara?
3: Aku mau request
0: yang film dong. Kalau bisa yang film.
3: Pokoknya lagu-lagu FTV gitu deh. Dari tadi kita nyanyi berdua. Fagetos.
0: Bentar dulu.
1: Fagetos ada nanti dicariin ya.
0: Fagetos ada gak ya?
3: Oke deh.
1: Oke. Terima kasih. Hati-hati di jalan.
3: Thank you.
0: Bye.

0: warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek iSPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 100% mata air alami.
1: Cuma kita Pak Sutri yang serunya gak di rumah aja.
0: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
1: Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kenapa sih dari tadi ngomongin film? Enggak sih, karena dari awal kecebur aja gitu, tiba-tiba request lagu soundtrack film. Ya udah kebawa-bawa terus, tiba-tiba kita bikin topiknya ngomongin film yang lagi kamu tonton atau mungkin yang recommended versi kamu. Terus lanjut tadi kocaknya juga pakai sinetronnya Ibun. Kinas Gina berkaraoke juga lanjut jadi berkaraoke soundtracknya film. Ya udah lanjut aja terus. Sampai sekarang info yang mau kita kasih juga masih seputar dari dunia perfilman, tapi sayangnya ini film kabarnya kabar nggak bagus nih, kabar nggak mengenakan ya. Jadi aktor senior Om Tio Pakusadewa ini perawatan intensif, sahabat Suara, meliputi gangguan pada jantung, lambung serta ginjal.
1: Waduh.
0: Ini Om Tio tuh termasuk
1: aktor kawakan
0: cowok yang menurut gua keren.
2: Iyalah,
0: keren aja gitu. Entah kenapa keren aja nih orang
1: legendnya,
0: gitu.
1: Legendnya Indonesia gitu. Nih di dunia perfilman Indonesia ya kan.
0: Sempat menjalani prosedur pemasangan ring jantung, riwayat stroke di masa lalu dan berangsur membaik meski masih dalam proses pemulihan. Nah, ini tengah perjuangannya melawan kebocoran katup jantung yang memerlukan operasi. Om Tio mengungkapkan harapan sederhana yaitu ingin bertemu dan dikunjungi anak-anaknya. Emang gak sama anak-anaknya ya?
2: Karena anak-anak udah pada keluar.
0: Oh iya, pada mencar-mencar ya. Iya, udah punya keluarga masing-masing kali ya. Kondisi terkini Tio Pakusadewo diungkapkan oleh rekannya itu Dewi Irawan, aktor berusia 62 tahun itu tercatat rutin keluar masuk rumah sakit sejak awal tahun 2026 akibat komplikasi tersebut.
1: Mudah-mudahan Om Tio kuat. Diberikan kesembuhan ya,
0: amin.
1: Diangkat semua kesakitannya. Siapa tahu bisa main film lagi atau berkarya di belakang layar, jadi produser, sutradara. Wih,
0: amin,
1: keren.
0: Amin. Film Om Tio yang paling berkesan buat lo?
2: The Raid.
1: Aduh, iya lagi, keren lagi.
0: Dia jadi bos ya kan?
1: Iya, benar-benar parah, cakep.
0: Terus apa lagi ya?
1: Kalau yang zaman-zaman sekarang
0: The Raid itu 1-2 ya dia main.
1: Iya. Dua kali The Raid.
0: Iya, 1 dan 2. Satunya juga ada. Tuh di bawah ada tuh. Di bawah ada The Raid 1. Bawah tuh.
1: Nah, iya, itu dia.
0: Banyak film-filmnya.
1: Cepat sembuh, Om Tio.

0: sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Hey, Kinos.
3: Heh, Nikta Gina.
2: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
3: Oh, jelas dong.
2: Pastinya, cuma di Islam.

0: warga Indonesia. Ih, cak. Dih, lagi-lagi cakep. Teto, teto, teto, teto, teto. Udah bagus padahal tadi. Ayo coba, coba, coba. Aku mau tanya buat sahabat suara di sini. Siapa yang suka mie ayam bakso? Gak ada suaranya, sumpah benar-benar gue ditatar banget ini suruh siaran sendiri single DJ ya. Lo masih mau nolongin gue?
1: Iya mau.
0: Masih mau nolongin gue. Oke, gue mau ke toilet dulu ya. Ntar tunggu Kinos dateng ya. Ini di Jawa Tengah di Kabupaten Wonogiri resmi mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam bakso Indonesia dalam rangka Festival Mie Ayam Bakso 2026. Jadi ini diselenggarakannya tanggal 3-4 Juli yang lalu ya. Setelah kemarin yang kue apa itu? Rina di Pekanbaru.
1: Iya, kue.
0: Kue talam durian. Iya, yang terpanjang walaupun akhirnya enggak sampai ya panjangnya karena udah keburu diambilin warga ya. Itu kocak sih. Nah, sekarang ada deklarasi terbaru karena berdasarkan fakta 80% pedagang mie ayam bakso di berbagai wilayah di Indonesia itu asalnya dari Wonogiri. Oh gitu. Jadi daerah ini punya dianggap punya kontribusi yang besar terhadap kuliner tersebut.
1: Mas, kan ada mie ayam Wonogiri.
0: Mie ayam Wonogiri.
1: Ada.
0: Enggak, mie ayam bakso enggak selalu ada Wonogirinya.
1: Ada, itu paling enak.
0: Oh iya.
2: Lagi ngomongin apa sih? Ngomongin gue ya?
3: Yeah, lo kan mie ayam.
0: Nah jadi ya sahabat suara, ini festival mie ayam bakso 2026-nya itu kemarin itu digelar di 2026-nya itu kemarin itu digelar di alun-alun Giri Krida Bakti. Ada 5.555 porsi mie ayam bakso gratis dibagiin. Tapi kalau ini jumlahnya pas ya, nggak tiba-tiba memendek atau berkurang gitu ya.
1: Enggak ya. Tapi mie-nya dibikin panjang.
0: Mie-nya jadi bikin panjang.
1: Panjang berapa meter gitu?
0: Enggak, orang dia berdasarkan porsi. Aku seumur-umur ya mas ya, 40 berapa tahun aku hidup, aku baru tahu kalau mie ayam bakso ini asalnya itu penjualnya paling banyak dari Wonogiri loh.
2: Ini fun fact nih.
0: Fun fact.
2: Oh, baru tahu loh aku.
0: 80% pedagang mie ayam bakso itu berasal dari Wonogiri. Oh. Gitu. Jadi mereka migrasi ke sana kemari jualan mie ayam.
2: Oh. Gitu. Gitu ternyata. Ini kalau bahasa Inggris bagus nih, Wonogiri.
0: Kenapa?
2: Mau perempuan, wanna girly.
1: Wow.
2: Wanna girl.
0: Boleh. Jadi pemerintah Kabupaten Wonogiri berharap katanya deklarasi ini bisa memperkuat identitas daerah ya, sekaligus mendorong sektor pariwisata dan ekonomi lokal.
2: Oke.
0: Berarti besok-besok kita liburannya ke Wonogiri nih mas. Kita cobain kuliner mie ayam bakso dari satu tempat ke tempat lain.
2: Tapi gitu, fun fact-nya itu gitu. Misalnya warteg Warung Tegal. Di Tegal mah gak ada warung nasi, beneran dah.
0: Ya dia warung ya,
3: karena
0: aja.
3: Karena dagangnya tuh banyak kan dari sana. Biasanya tuh diambil dari pedagangnya, asal pedagangnya gitu.
0: Nah, nasi Padang? Enggak ada kalau di Padang, restoran Padang
2: ada,
0: gitu.
2: Ada.
0: Rumah makan Padang.
2: Ada. Rumah makan Padang. Iya betul. Misalnya Bika Ambon. Lu cari di Ambon, kagak ada.
0: Kan itu dari Medan.
2: Nah, itu makanya.
1: Kenapa disebutnya Bika Ambon?
0: Tapi kalau yang dari, nah itu dia, karena kan sejarahnya itu adalah dulu kan ada orang Ambon migrasi ke Medan gitu. Nah kebetulan dia di sana belum punya lapangan pekerjaan.
2: Bikin kue.
0: Iya, bikin usaha. Gitu. Akhirnya dinamainlah Bika Ambon.
2: Ini kalau kamu bohong kita percaya loh.
0: Ah?
2: Kalau kamu ngomong kita percaya loh.
0: Jerumusin aja aku terus jerumusin. Gitu. Sekian informasinya ya sahabat suara ya.
2: Wow, sangat informatif.
0: Iyalah.
2: Ya.
0: Iyalah.
2: Oke, ini manfaatnya untuk negara dan bangsa tuh apa ya?
0: Kalau nggak salah nanti bisa menggerakkan ini apa namanya kemarin yang kita bahas becak-becak listrik. Jadi nanti kan gerobak-gerobak mie ayamnya.
2: Oh, pakai becak listrik.
0: Becak listrik.
3: Wah, keren. Gitu. Inovasi
0: jadi
3: baru.
0: Jadi mereka akan kolaborasi supaya penjualannya semakin meningkat. Terus abis itu daerah yang terjangkau untuk jualan juga semakin luas.
2: Masuk.
0: Jadi nggak didorong-dorong
2: gitu. Masuk.
0: Iya.
2: Kamu kenapa nggak mau coba jadi bupati atau gubernur sih lu? Wali kota gitu?
0: Pengennya jadi presiden.
2: Loh, kan udah ada Pak Prabowo.
0: Pak Prabowo belum waktunya lengser ya? Belum.
3: Maksudnya
0: masih
3: gimana?
0: Lama ya?
2: Oh, gitu masih lama loh. Kok maunya gitu?
0: Kok makin dijerumusin aja?

0: FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih di Suara Seru barengan Kinos Gina ya sahabat suara.
1: Iya.
0: Gimana nih, kamu udah sampai mana? Udah punya rencana atau aktivitas kegiatan apakah hari ini? Mudah-mudahan semuanya jalan lancar ya.
1: Kita ada rencana sama sahabat suara nobar kan ya. Film horor kan?
0: Iya, horor dong. Jadi kalau menurut gue sahabat suara, entah kamu setuju apa enggak ya, kalau nontonnya film bagus atau nonton film serius, apalagi drama, gak seru. Kalau nonton bareng atau banyakan, harus horor menurut gue.
1: Coy, gue tabok. Tiba-tiba ada suara
0: lebih happy. Coba lagi tadi, lagi.
1: Gak ada, gue gak buka. Itu ketawa. Ada ketawa.
0: Harus horor. Jadi si horornya itu bikin kita jadi ketawa-ketawa karena jumpscare-nya ramean aja gitu. Ya paling endingnya entar di rumah enggak bisa tidur, kebawa mimpi.
1: Endingnya bikin ketawa apa?
0: Enggak bisa.
1: Ketawa matamu.
0: Kalau Gina kalau habis nonton film horor ya, dia ngapain itu? Ngapain aja harus di temenin sampai ke boker-boker. Bentar, dia ditemenin.
1: Aku suruh gua. Kamu nemenin aku berak, kalian baru tahu loh.
0: Asli sahabat suara. Dia kalau segitu penakutnya ya. Jadi kalau habis nonton horor, dia ngikut-mengikut gitu. Walaupun di bioskopnya ntar dia tutup mata. Nah, ntar pas di rumahnya dia boker, dia tidur, dia naik ke kamar. Kan kamar gua lantai 3 ya. Itu harus ditemenin tuh.
1: Iya. Coy, si abang. Mak.
2: Apa sih?
1: Doa amat.
2: Orang tepuk tangan.
1: Lu tahu maling kundang yang ngutuk siapa?
0: Siapa? Mak.
1: Iya. Iya kan?
0: Atau kita nobar babak 8 besar Piala Dunia gimana?
1: Itu menarik.
0: Iya, karena sahabat suara sekarang Piala Dunia 2026 ini sudah memasuki babak 8 besar. Jadi tersisa 8 tim aja. Yaitu mempertemukan Maroko menghadapi Perancis. Kemudian ada Belgia yang ketemu sama Spanyol. Ada Inggris yang siap-siap ketemu sama Norwegia. Sama terakhir yang berakhir di pagi hari tadi, ada Argentina yang akan mempertemukan dengan Swiss.
1: Iya, nanti di tanggal 15 Juli di jam 2 dini hari itu akan ada pertandingan ditentukan nanti ya.
0: Nah, apaan sih? Dan pertandingan ditentukan juga, nanti itu gimana?
1: Itu ditentukan nanti.
0: Ini tergantung hasil nanti ini nih. Oh. Jadi mulai hari Jumat itu setiap harinya cuman ada pertandingan itu satu aja. Biasanya kan sampai 3 ya. Ini cuman satu doang. Jadi hari Jumat satu, hari Sabtunya satu, hari Minggu ada 2. Dini hari sama agak siang jam 8 pagi.
1: Tapi pemain Inggris katanya ini ada yang patah lengan.
0: Oh, Jordan Henderson.
1: Iya.
0: Iya, jadi si Jordan Henderson ini dia patah tangan padahal dia enggak main sama sekali sahabat suara. Ini waktu Inggris berhasil menang 3-2 mengalahkan Kanada, bukan Kanada.
2: Bukan, Inggris
0: kemarin. Mexico. Jadi Jordan Henderson ini dipastikan tidak memperkuat timnas Inggris di sisa Piala Dunia 2026 ini karena dia harus menjalani operasi pergelangan tangan. Ya, jadi dia itu waktu itu lagi enggak main waktu lawan Meksiko, tapi dia ikut selebrasi dulu.
1: Selebrasi kemenangan.
0: Ke penonton. Yeah. Udah gitu udah beres nih selebrasinya, dia mau balik nih ke lapangan.
1: Kan suka ada pembatas-pembatas.
0: Ada pembatas gitu yang
1: papan-papan.
0: Iya, betul. Terus nyangkut kali kakinya ya.
2: Tangannya kelepas. Jadi pas lagi dia kan pakai tangan gitu tuh kayak parkour gitu kan. Tangannya kelepas. Jatuhnya tangan duluan. Jadi tangannya dislok.
0: Itu operasi.
2: Operasi.
0: Udah gitu keluar dari skuad timnas lagi.
2: Keluar
0: dari, yes. Konyol banget main kagak, patah iye operasi langsung.
1: Orang kan celaka ya. Harusnya kan kita bersimpati.
2: Mengucapkan
1: cepat sembuh, get well sudah atau apa. Lah tapi videonya lucu ya. Gak ada angin, gak ada hujan, kenapa dia sendiri begitu? Kan salah sendiri.
0: Jangan gitu dong. Itu mantan kaptennya Liverpool tuh.
1: Emang ya Jordan Henderson.
0: Iya, jangan gitu dong.
2: Liverpool dia.
0: Dia udah tua.
2: Pantesan.
0: Dia udah berumur.
1: Iya.
0: Tapi tetap dipanggil sama Tuchel jadi timnas Inggris. Main enggak? Enggak.
1: Kalau udah tua enggak usah banyak gaya.
0: Lah, Ronaldo 4-1 dul.
1: Ya, Ronaldo kan enggak berbuat yang aneh-aneh, enggak parkur-parkuran gitu waktu
0: selebrasi. Saking enggak berbuat aneh-anehnya.
1: Iya.
0: Susah ngegolin.
2: Iya.
1: Gitu lagi.
0: Kita pamit ya, sekalian closing sahabat suara. Mudah-mudahan hari Rabu kamu ini menjadi hari-hari coba dibantuin. Hari Rabu ini menjadi hari yang
1: menjadi hari Rabu kamu yang menyenangkan.
0: Allah. Rasain. rasain lo. Kita pamit. Thank you, see you tomorrow. Have a nice day semuanya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah gak juara dong, gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya, kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers.
2: Lah yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah kan biasa ya, kalau habis tanding
2: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Ya salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku gak pernah tuh. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
2: One
1: satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
3: Kedip satu mata lah.
2: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
3: Kelilipan. Serius. Bling one eye banget sih. Kucek. Ya ampun.
0: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Ibu apa?
3: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
3: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
0: Pukul.
3: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
3: Salah. Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
3: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
3: Frutang bukan
2: udah
3: bukan.
2: Ada sih.
3: Udah ada. Salah, udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
3: Iya, bukan.
2: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
3: Kotoran. Kotoran.
2: Apa sih maksudnya? Kotoran?
3: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi.
1: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
3: Dirty.
0: Dirty.
2: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan
0: diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus
1: kalau
0: bisa.
1: Kalau enggak pusap nih,
3: lima. Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
4: Nyari. Bahasa Inggrisnya berpikir.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
2: Apa jawabnya?
1: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
3: Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Teen Lead itu untuk adik-adikku Gen Z ya. Teen Lead adalah buku novel yang bercerita tentang percintaan anak muda, namanya Teen Lead. Dea Lova, Once Michael, ada filmnya.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dialova dari Once Mekel di lagu keempat, lagu siang, sahabat suara, makan siang di

Siapin, walaupun kerjaannya lagi mepet atau juga mungkin urusannya hari ini lagi mepet, tenang ya. Yang namanya Iswara menemani kamu yang bisa didengarkan di iswaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok. Udah dong kebuka ya di @iswara.network. Hai Nita, apa kabar? Oci juga, selamat siang. Kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya. Ada yang ini.

14 10 14 Zigas Yura Yunita pengganti aku dari Raisa. Dodo harap menjadi teman kamu sampai jam 2 siang nanti.

lagu ini langsung nyanyi se-Indonesia. Ziga sahabat jadi cinta di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hai Narendra. Kata Narendra, Zigas itu video klipnya cantik banget waktu itu. Pemeran film lagu di Trans TV, eranya Mas Tama, akrab. Hostage dengan L siap dimainkan selanjutnya. Ada Ardito Pramono. We'll be fine today. Have a drink for the old-time. Bayangin lagu ini sambil secangkir kopi, duduknya tuh di coffee shop sebelahnya. Jendela kaca full, di luar hujan, tanpa petir, rintik awet, sambil nunggu macet. Hanya terjadi di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, se-Indonesia ya. Ardito Pramono dengan Fine Today. Cari hal yang bisa membuat lebih namaste lagi sahabat suara. Kalau saya secangkir kopi sambil siaran udah cukup.

0: All Stage dengan L di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia menjadi lagu terakhir, 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Sempat nanya sama sahabat suara, "Hi Nature, Narendra, nonton pesta bola ini di mana sih?" Kan nanya gitu ya saya. Ada yang bilang di stasiun televisi Republik Indonesia Sport, terus aplikasi ilegal. Jujur ya, di luar kendali ya. By the way, dukung siapa bang di pesta bola 2026? Saya, kalau saya dukungnya itu adalah dukung keuangan rumah tangga sendiri. Gak mau tidur malam-malam, besok masih kerja. Jadi selamatin diri ini aja. Nonton kemarin aja Argentina sama siapa tuh yang di framing Mesir sama Argentina aja langsung pilek nih. Gak cocok begadang ya. Setelah beberapa yang lewat ini akan ada Perunggu dan juga Dewa 19. Pastikan tetap di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
3: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
2: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
3: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
2: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
3: Untuk informasi lebih lanjut,
2: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
4: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Iswara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Podcast Go People. Udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Lapiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore, bakal ada KOL Takeover bersama Shawn 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG Lapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.

0: 100% mata air alami.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
2: Jakarta,
0: Jogja,
2: Makassar,
0: Medan,
2: Palembang,
0: Semarang,
2: dan Surabaya.
3: Dan kita sudah masuk ke jam kedua, maksudnya ya, jam kedua 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Dodo Harahap, sambil nyari makan siang apa ditemenin sama lagu-lagu Indonesia. Roni Parulian dan Andi Rianto selanjutnya dengan Sepenuh Hati.

0: Kenapa dia bilang transfer aja ke OVO? Salah kirim kamu, siapa ini? Royaldi? Kok kayak suara sih? Tiga lagu tadi siap dimainkan setelah Mario Gekalau dengan Semata Karnamu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tere dengan Taingin Usai di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan sebelum Tere ada Roni Parulian dan Andi Rianto dengan Sepenuh Hati. Dodo Harahap masih colongan keluar masuk sambil makan. Kesenggangan waktu, nyarinya sibuk. Ketika dapatnya sibuk, nyarinya pengen banget senggang. Namanya juga manusia ya. Gak ada abisnya yang namanya ngeluh ya gak? Ya, dia curhat.
1: Selalu ku bilang aku tak sebaik kau pikir.
0: Potret dengan Salah siap dimainkan. Selamat siang buat sahabat suara yang baru aja join. WA di 0816-114-1014. Selamat siang, apa kabar? Suma, lalu juga hai, selamat siang Rina. Ini lagu ini siap dimainkan setelah Juicy Lucy dengan Tampar, hanya di
2: sini tempatnya suara warga Indonesia.

0: Lesung pipi dari Rai Melaude di Suara Semarang Surabaya, suara warga Indonesia. Lagu keren tanpa jeda iklan. Dua lagu masih ada menemani kamu sahabat suara sebelum kita moving on ke jam 1 siang. Dodo Harahap masih menemani kamu di Iswara yang bisa didengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta SkyFunRun 2026, Running into Tomorrow.
2: Suara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Sahabat Suara, jangan lupa ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk informasi tambahan, sahabat Suara, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

Dodo Harahap masih menemani kamu sahabat suara di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti, di mana minggu kedua ya di bulan Juli udah pada nonton musikalnya Senja Teduh Pelita belum sahabat suara? Karena ini lagu-lagu Malik and the Essentials yang akan menjadi warna musiknya sendiri di musikal itu. Wah, ini udah masuk minggu kedua karena sepertinya memang dirancang untuk liburan anak-anak sekolah. Ada di Jakarta di Taman Ismail Marzuki. Jadi kalau misalnya penasaran, cek aja langsung ya websitenya Jakarta Movin ya. The One dari Malik and the Essentials yang dimainkan, dan juga ada Nadif Basalamah, Aisyah Retno, dan juga

tadi malam, kemarin malam tepatnya, udah mau siap-siap tidur, tiba-tiba jam 12 lewat, kok di luar rumah kok banyak yang teriak-teriak, ternyata ada nobar, yang akhirnya susah tidur nyenyak. Mesir kalah dramatis dari Argentina, banyak yang bilang karena VAR, ya, tapi nanti akan serunya lagi tuh, ada impact-nya lagi tuh, ketika nanti yang jadi wasit dari Argentina. Tadi ada yang bilang, Narendra bilang gitu. Kamu masih mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.

0: Surabaya, suara warga Indonesia. Krisya dengan cintaku. Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang, sahabat suara. Gimana? 7-7 kemarin check out apa, sahabat suara? Kalau saya tuh lagi suka banget yang namanya parfum lokal. Jadi buat kalau habis dari outdoor, terus nyampe kan ke studio atau kemanapun itu di dalam ruangan, semprot itu. Wah, gak kalah kerennya, sahabat suara, aroma dari parfum lokal, apalagi diptik. Beuh. Banyak tuh konten-konten di TikTok ya, di Reels juga, yang bikin kayak, oh ternyata tuh kalau parfum tuh aromanya tuh ada turunannya ya, ada 3 layer ya, jadi tahu gitu, jadi kayak oh oke okay. Dan baru tahu juga penggunaan itu ternyata gak boleh digosok ya ketika udah di kulit ya. Ya biarin aja gitu disemprot, biarkan menguap dengan suhu badan. Wangi parfummu menjadi pelipur. Yang ini ada parfum dari Tone Wave. Ya kan, wangi parfum tuh ngingetin memori ketika ketemu sama seseorang atau juga lokasi, iya gak? Dilanjut dengan Pasto dengan Tanya Hati.
1: Oh mengapa tak bisa dirimu.
0: Hanya di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Gea Indrawari dengan Seribu Kali.

0: masih mendengarkan Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.
1: Selamat siang.
0: Gabung ya, enjoy dengan lagu-lagu Indonesia di Nongkrong Bareng Isuara. Yang barusan kamu dengarkan adalah Parfum dengan Tone Wave. Saya Dodo Harahap akan balik lagi setelah beberapa yang mau lewat ini. Pastikan tetap di Isuara, suara warga Indonesia.
2: Isuara, suara warga Indonesia.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Isuara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Isuara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pagi Suara.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Project Pop bakal mengadakan yang menggelitik, bisa kita nyanyiin bareng. Cari tahu sahabat suara kapan waktunya, cek ya di internet, di Instagram. Pasti kamu bisa mendapatkan tiketnya, percayalah. Ya pasti, ini adalah lagu terakhir untuk saya pamit dari Nongkrong Bareng. Ketemu lagi hari Senin. Terima kasih sudah mendengarkan di isuaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok at isuara.network. Sampai ketemu hari Senin, sahabat suara. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara.
1: Isuara. Suara warga Indonesia.

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau
1: enggak. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
1: Dan udah enggak bisa.
3: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
4: Radal, Radal. Itu radal. Entar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
4: Keras
0: dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: suara. Suara.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi itu lagi. Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan.
2: Setelah finish, keseruannya gak berakhir.
1: Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara.
2: Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026.
1: Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.
0: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantanin tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Jadi dulu, Jakarta tuh jadi pusat wilayah perdagangan dari berbagai daerah dan negara. Mulai dari Jawa, Sunda, Bali, Makassar, Ambon, Melayu, Arab, sampai Tionghoa. Dan masih banyak lagi nih wilayah lainnya. Dari percampuran berbagai kelompok ini, jadi deh membentuk komunitas baru yang menetap turun-temurun. Nah, komunitas ini yang kemudian dikenal sebagai orang Betawi, yang namanya berasal dari Batavia. Betawi, Betawi, Betawi.
1: Oh, jadi gitu.

0: Keluarga Indonesia.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: Tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hello.
3: Hai, sore hari ini.
2: 8 Juli.
3: 8 Juli sore ini Farah sama Reza dulu ya sahabat suara ya.
2: Iya, karena Jill lagi mengajak anaknya berkegiatan. Mari kita support Jill, semoga Jill mendapatkan waktu yang menyenangkan dan pasti. Sama seperti kamu sahabat suara, semoga hari Rabunya menyenangkan.
3: Yes, of course.
2: Dan kamu setuju atau enggak kalau katanya si Netflix mulai ditinggal penonton ya? Enggak kuat lagi maraton series. Emang iya?
3: Enggak. Aku masih maraton series maraton banget anaknya.
2: Nah,
3: apalagi lagi banyak banget lagi yang bagus.
2: Nah, itu dia. Dan seperti biasa ada Gen Z bertanya apakah scrolling sosmed sama kayak baca buku?
3: Menurut aku iya.
2: Wah, kacau sih.
3: Menurut aku iya.
2: Serius lu?
3: Secara insight yang didapat tuh sebenarnya hampir sama.
2: Kau kan milenial.
3: Aku kan half.
4: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram @iswara.

0: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Yang baru,

0: warga Indonesia Farah sama Reza di Suara Santai. Yeay, sampai jam 7 malam nanti.
1: Masih menemani hari Rabunya sahabat suara ya.
0: Lu habis meeting apa Far tadi Far?
1: Biasa, kita kan perlu membuka keran-keran yang banyak ya aja.
0: Komisaris BUMN ya.
1: Iya, gue ngomongin tentang negara aja sih, gimana nih caranya ini.
0: Lu siapa tahu? Siapa tahu jadi ini komisaris Danantara. Dia juga nih soalnya.
1: Iya, kan enggak ada yang enggak mungkin di Indonesia, nah, ya kan?
0: Benar.
1: Bukan berarti background kita enggak di politik kita enggak bisa ke politik,
0: yang bukan loyal sama bisa

0: Bulat kali ya. Iya, kalau lagi makan es krim kan ya. Kan kalau nongkrong ngobrolin sesuatu yang terlalu pusing, kita perlu ada yang manis-manis ya guys.
1: Aduh, maaf ya Far, lo harus nyapuin gue. Selamat sore sahabat suara, senang sekali kita bisa nemenin lagi. Kita course, juga yeah. Udah live juga di TikTok.
0: Jadi ini, buat kamu yang mau join bisa ke isuara.network ya.
1: Bener
0: sahabat
1: sekali.
0: Suara.
1: Dan seperti biasa kalau di TikTok itu kan obrolannya seru ya.
0: Iya, yeah, yapping-yapping kalau kata anak zaman
1: yapping,
0: sekarang.
1: Yapping. Eh, yapping apaan sih?
0: Kayak kalau kita tuh bahasa halusnya bacot Noce. Gitu.
1: Oh, tiap hari gue yapping. Berarti tiap hari gue yapping dong.
0: Yapping. Tapi itu tuh lebih spesifik ke hal-hal yang gak terlalu penting sih sebenarnya.
1: Oh,
0: makanya
1: lebih chatty.
0: Yapping. Ah, apalagi itu.
1: Chatty. Coba
0: aduh,
1: ntar di Google
0: aku
1: deh. Aku taunya chatty daripada yapping. Anyway, kalau misalnya sahabat suara lagi di jalan, lagi menuju rumah atau lagi pengen menuju ke tempat meeting, hati-hati di jalan.
0: Yes.
1: Kalau misalnya pengen request boleh, mau kirim-kirim salam boleh, mau seru-seruan di TikTok juga boleh.
0: Jadi bisa langsung aja merapat ke masing-masing tempat yang kamu mau ya. Ke WhatsApp boleh, TikTok juga boleh.
1: Ya, yeah, di 0816-114-1014 atau di isuara.network di TikTok ya.
0: Let's go.
2: Suara santai. Suara santai. Bareng Jill

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Farah Reza, Suara Santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Yes. Gue menjadi soundtrack film sore ya Jaya.
0: Iya, gue fun fact ya, gue agak berkaca-kaca pada saat adegan terakhir yang dia pelukan itu.
1: Aduh, gue nggak nonton lagi.
0: Oh my god, dia.
1: Aku termasuk nggak anak sore nih.
0: Ah, ya ampun,
1: nggak relate tenang. Lagi.
0: Aku juga nontonnya di OTT kok.
1: Oke, pas karena, udah bisa di streaming ya.
0: Jadi waktu itu aku mau nonton di bioskop tidak ada waktu, jadinya akhirnya aku tunggu deh di OTT. Tapi kalau kita ngomongin soal OTT, apa iya Netflix mulai ditinggalin? Gue nggak percaya dah.
1: Kalau gue nggak setuju sih, karena memang kan secara judul-judul gitu yang baru-baru aja muncul, Ja. Selain judulnya yang menarik, jalan ceritanya juga bagus-bagus. Jadi gue kayaknya agak sangsi kalau misalkan ada berita soal Netflix yang
0: gua
1: akan ditinggalkan ini.
0: Terakhir nonton apa itu ya? I Will Find You.
1: Iya, yeah, I Will Find You. Tapi kan itu udah beres tuh. Gila, itu seru banget, Ja. Gua kemarin
0: udah beres atau seru banget nih?
1: Gua yang tadi gue bilang apa? Karena gue lagi nonton banyak banget series di Netflix. Jadi itu bingung-bingung karena ceritanya hampir-hampir sama. Dan genre-nya juga thriller kan. Gue nonton tuh si ini juga, si Kim, si Agent Kim Reactivated itu. Oh, yang itu Korea. Itu ongoing soalnya.
0: Kalau yang Korea itu apa ya?
1: Yang kemarin tuh sempat ada sebelumnya.
0: Itu loh yang anak-anak sekolah ditertipin itu.
1: Iya, Teach You a Lesson.
0: Nah itu dia
1: gitu.
0: Ya jadi menurut berita yang dimuat sama Ago ya, penonton Netflix ini sekarang makin banyak yang berhenti nonton sebelum masuk musim kedua serial favorit mereka. Jadi penyebabnya mulai dari jeda antar musim yang terlalu lama, sampai serial yang sering dibatalkan bikin penonton kehilangan minat. Lu gimana nonton itu tuh yang 2 tahun sekali apa? Yang naga-naga, ibu naga apa?
1: Aduh, gua enggak.
0: Game of Thrones.
1: Oh iya, gua enggak Game
0: of Thrones. Pai Suchan mah ini ular putih. Jadi kebiasaan binge watching alias maraton serial ini juga mulai bergeser. Jadi banyak orang sekarang lebih milih hiburan yang lebih singkat dan cepat seperti video di TikTok, YouTube, mikrodrama yang bisa ditonton dalam hitungan menit. Gua enggak loh.
1: Oh iya, racin. Tapi gua sempet ya ada momen-momen di mana gua kayak hampir subscribe buat bisa nonton Dracin. Hampir, tapi gue hampir.
0: Banyak, gua hampir. Parah.
1: Akhirnya gue tau gak dari, karena kan itu berawal dari TikTok kan. Kan biasa dong kayak ngehooknya, dia ngasih hook-hook gitu kan. Wah, ini gak bisa nih kalau gue gak lanjut. Akhirnya gue cari di YouTube.
0: Judul yang
1: full
0: sama.
1: Full versi dari ini gitu. Ada, tapi grenyek banget secara, apa namanya, visualnya tuh gak HD gitu. Tapi gak apa-apa, tetap gue lanjut nonton daripada gue subscribe.
0: Kalau gue banyak juga kena hooknya Dracin. Sampai akhirnya gue cari full versionnya. Cuman gue nyesel pas ternyata gue nonton nih sampai habis. Iya.
1: Cuman gue sih ada sisi setujunya tuh. Kalau tadi sempat dibilang kayak karena jedanya terlalu lama terus bikin kita jadi malas, atau yang lagi ongoing. Makanya ada tuh gue pernah berada di fase pas ngeliat waktu itu tuh apa, From. Lu ngikutin gak serial From? Tapi itu bukan dari Netflix sih, dari OTT yang berbeda. Jadi dia tuh seasonnya udah sekarang 3 atau 4 gitu ya. Pas dia mau masuk ke season 3, karena baru satu episode yang tayang, gue gak nonton deh, nanti tungguin lu. Akhirnya gue kelupaan.
0: Nah, jangan-jangan behavior ini yang barusan kita bacain nih.
1: Iya, itu tadi.
0: Kayaknya udah bergeser behaviornya.
1: Karena nunggunya kelamaan deh.
0: Nunggunya kelamaan, gitu. Udah gitu ke distract sama yang tadi tuh.
1: Yang
0: tontonan-tontonan yang pendek
1: cepet
0: itu.
1: Gitu ya.
0: Tapi kalau misalnya kita lihat di TikTok ya, kayaknya sih sahabat suara yang budiman ini sih kayaknya masih nonton Netflix ya.
1: Tapi bener loh, karena adanya OTT ya, menurut gue habit kita nonton di bioskop tuh jadi agak kurang bagus, dalam arti kalau ngantuk tidur, Ja.
0: Gue agak lain aja OTT gue.
1: Iya.
0: Parah ya, itu parah ya.
1: Kan kita kan bukan ada nobar waktu itu ya, agak lain.
0: Nggak ikut.
1: Oke. Oh iya ya. Iya benar-benar lo gak ikut.
0: Iya gue gak ikut. Iya gue gak bisa waktu itu, lagi ada kerjaan juga di luar. Jadi ya, apakah kamu setuju sahabat suara Netflix mulai ditinggalkan? Aku sih enggak. Gue emang gitu aja jawabannya.

0: itu
1: Bang Boril, Bang Boril,
2: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
1: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
3: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
4: Suara warga Indonesia
5: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: di Suara Jakarta, Farah sama Reza sampai jam 7.
1: Of course. Aduh, surga itu kamu banget.
0: Surga itu Surga itu sholat.
1: Itu mah terlalu beneran lah.
0: Sorry, maaf.
1: Ya walaupun bener kan, hablumin nanas, hablumin Allah juga, ya kan?
0: Masya Allah, tabarakallah.
1: Tapi by the way, kalau ngomongin surga-surgaan nih, pasti menurut gue banyak anak-anak zaman sekarang surganya adalah gadget, ya.
0: Asli.
1: Kalau gak ada gadget tuh hampa banget.
0: Tadi sebelum kita buka mic pertama kali, kita kan bilang kan, kalau misalnya ini anak-anak mau sekolah minggu depan, dan selama mereka liburan ini 2 minggu, gua sih sangat khawatir dengan screen time-nya.
1: Sampai gua udah-udahin, sampai
0: gua paksa, sampai gua ancem demi dia istirahatin mata.
1: Oke.
0: Karena memang screen time-nya tuh mau handphone kek, mau TV
1: tablet
0: kek, buat
1: tablet,
0: gua sih sama ya. Dia kan overstimulate juga kan.
1: Iya.
0: Ya gitu, tapi ya kabarnya Gen Z ini punya satu concern ya, atau punya opini gitu ya. Katanya sih scrolling itu kayak baca buku. Emang iya?
1: Emang iya gue?
2: Itu aku mau nanya kayak jama kafara justru. Karena menurut Gen Z itu tuh karena banyak informasi yang bisa kita dapat, jadi nambah pengetahuan dan wawasan.
0: Iya, itu
2: sama kayak
0: sih
2: baca buku.
0: Iya, itu benar ya kan? Cuma permasalahannya informasinya tuh terlalu random.
1: Timeline
0: itu menurut gue terlalu random.
1: Dan
0: terlalu cepat gitu. Jadi yang seperti yang tadi gue bilang, overstimulasi gitu.
1: Dan kadang belum tentu valid gitu loh, Jan.
0: Bener.
1: Kalau dari buku kan lo udah melalui banyak banget level gitu, sampai bisa tuh buku lo baca tuh, artinya harusnya sih valid gitu. Jadi secara informasi yang didapat kalau dari buku itu ya bisa dipertanggungjawabkan lah. Kalau dari sosial media tuh gak semuanya. Bahkan ada juga beberapa homeless media yang namanya cukup besar, followers cukup banyak, itu miss berita gitu kan juga suka ada.
0: Benar. Jadi sebenarnya hoax itu bisa di mana-mana dan siapa aja bisa kasih hoax gitu kan. Kalau misalnya diperbandingkan dengan buku, gua rasa sih enggak ya.
2: Masa sih?
0: Iya.
2: Padahal sama-sama ngasih informasi tuh.
0: Tapi kita harus tahu dulu konteksnya, ini timeline lo atau lo memang sengaja untuk cari tahu satu subjek dan lo pelajarin
1: dari
0: gitu.
1: Sosmed ya, gitu
0: lo,
1: ya.
0: Lo kasih konteks dulu.
2: Biasanya kan gini, kalau misalnya kita lagi ibaratnya doom scrolling ya. Atau orang kan doom scrolling, padahal kan kita scrolling untuk nambah wawasan gitu kan.
0: Enggak sih.
2: Sabar dulu.
0: Oh iya.
2: Kita kan nyari
1: udah terlalu kenceng nih sore ini ya.
2: Debat kusir jadi. Nah, kita FYP kita tuh kadang-kadang ya informasi-informasi yang menarik gitu loh, dan nambah wawasan justru. Contoh kayak info berita, terus juga kadang-kadang fakta-fakta unik, insight-insight, terus juga mungkin apa yang lagi happening sekarang, tren dan sebagainya. Itu kan dari sosmed.
1: Berarti
2: dari
1: general buku gitu, Ja. Ini gak spesifik mereka mau nyari sesuatu.
0: Tapi kalau dalam konteks doom scrolling, gue malah justru lebih gak setuju, karena lebih random. Dan lo pernah nonton film Social Dilemma gak?
2: Yang mana tuh?
0: Social Dilemma.
2: Yang dilema dia sama sosialnya. Yang mana?
0: Social Dilemma belum? Jadi Social Dilemma itu adalah sebuah film yang menceritakan ya downside-nya dari sosial media atau dunia digital.
2: Oke.
0: Jadi produk yang ada di dunia digital tuh, ya menurut film itu, bukan apa yang lo lihat, tapi minat lo dan perhatian lo.
2: Algoritma
1: ya,
2: tuh.
1: Ya,
0: yes. Jadi artinya gitu, kita udah diatur untuk masuk ke dalam bubble, di mana bubble itu nanti ya seperti yang kita tahu akan kita suka banget atau kita benci banget.
1: Iya. Tapi benar, kalau misalkan ngomong nggak ada konteksnya, agak-agak jadinya gue setuju sama Eja gitu. Beda scrolling sosial media sama kayak baca buku, kecuali memang lo mau mencari sesuatu informasi, cuman karena sekarang kan udah banyak source-nya, terus kemudian ke sosmed, itu akan sama. Buku dan sosmed, tapi kalau in general ya beda sih menurut gue.
2: Berarti sosmed itu kayak perpustakaan, banyak informasi di situ.
1: Enggak juga ya.
0: Ya bisa.
1: Ya,
0: ayo. Dengan ngobrol lagi juga bisa membuka wawasan. Yes. Maksudnya bertukar pikiran, saling belajar. Dari ngobrol pun bisa kan?
2: Kalau kita ngobrol sama orang kosong sama pelenger kan enggak bisa juga.
1: Nah, berarti enggak kayak perpustakaan. Kalau perpustakaan
0: loh, artinya
1: itu
0: lu enggak membuka diri, siapa tahu dari pelenger itu lu bisa melihat, "Wow, coba ternyata orang-orang pelenger ini masih bisa bahagia
1: siapa
0: ya."
1: Siapa tahu dari pelenger itu lo bisa makan burger.
2: Ah iya.
1: Belenger itu belenger.
3: Salah. Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
4: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: ini.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita begitu jadi perempuan. Lagi ngomongin restoran kan.
2: Aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, nama juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Takut.
3: Asal.
2: Kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah.
1: Restoran
3: ya, gitu kan. Iya, iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi di dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir
1: terus,
2: lagi. Apalagi?
1: Ini, apa namanya?
3: Apalagi?
1: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Gitu. Nggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut, gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Reza Farah, Reza.
0: Cek, agak cie beda tuh tadi.
1: Kalau Cie tuh sama ya, sorry.
0: Iya. Oh iya, sorry, kita gak sama. Dan kita lagi bertanya sama sahabat suara, apa benar yang namanya Netflix atau OTT itu mulai ditinggalkan?
1: Yes.
0: Menurut Gen Z sih iya.
1: Menurut Gen Z iya, kalau misalkan.
2: Menurut Gen Z iya?
1: Iya.
0: Jangan Gen galak dong.
2: Maksudnya Gen Z bersemangat.
3: Menurut Gen Z iya.
2: Gen Z kaget.
3: Lihat ya lo.
2: Saya mengongkol.
0: Ini udah ada yang wawa ya.

0: Sikat far.
1: Dari Abdi Rahman, Abdi Rahman titik-titik nih. Katanya dia awalnya Wilujeng berang.
0: Wilujeng berang.
1: Dari Kretek City, Kretek City mana tuh?
0: Kudus.
1: Oh, Kudus, tapi Wilujeng berang ya. Katanya kalau
0: salam kenal
1: ya. Sukanya Netflix. Oh, masih tuh dia termasuk salah satu yang tetap Netflixan berarti ya. Okay. Yang enggak ninggalin Netflix, film horor Indonesianya lumayan update. Tapi ada miniseri yang bagus juga seperti Istri Parubaya. Hah? Istri paruh waktu deh, paruh baya.
0: Lu dan itu udah plus ya.
2: Itu baya dan waktu tuh jauh tuh.
1: Enggak, gue karena paruh aja jadi kebaya. Gue enggak ngebaca waktunya. Justru jadi agak ngirit katanya nonton bioskop. Lumayan deh. Tapi berarti Abdi termasuk yang masih Netflixan ya. Nih, kalau dari namanya sih menurut gue dia dari generasi kita ya, Ja.
0: Iya, Abdi Rahman ya. Sangat 80-an ya. Dan dia request lagunya 420, Kita Pasti Tua, Benih Cinta by Hanindita feat Aldi. Hah? Oh, ada dua. Kita Pasti Tua atau Benih Cinta by Hanindita.
1: Oke.
0: Puterin ya.
1: Nanti kamu tungguin ya.
0: Don't miss it katanya.
1: Don't miss it,
0: gokil. Don't miss it, mantap. Ada lagi nih.
1: Ada lagi juga yang bergabung 0815 sekian-sekian. Katanya aku sih di HP masih langganan layanan video itu. Karena video Dracin yang satu seri around 30-35 minute. Lumayan buat nemenin berangkat pulang naik public transportation. Asik.
0: Natalia namanya.
1: Ini berarti Gen Z nih kayaknya nih.
0: Kenapa?
1: Karena pas lagi ngomong half bahasa Inggris, half bahasa Indonesia.
0: Oh.
1: Biasanya kalau generasi kita aja, kalau lagi chatting itu biasanya ngomongnya bahasa Indonesia aja. Terus namanya juga Natalia Ariani ya. Gue sosok jadi ini banget ya, ngulikin banget.
0: Oh, pantesan Agoy itu nyampurin Indonesia sama Burkina Faso ya.
1: Itu terlalu Gen Z yang out of the box sih.
2: Enggak, dari dulu tuh Bapak sering nyebutin Burkina Faso. Dia tuh benua mana sih sebenarnya?
0: Ah, coba Google.
2: Lah, kirain tahu.
0: Coba ini loh.
1: Ada 0819 sekian-sekian. Apa aja katanya?
0: Sorry Min, request lagu pendengar setia Iswara nih Min.
1: Asik.
0: Loh, kalau dia pendengar ini ya, apa namanya, pendengar setia, kok dia bilangnya Min? Kan dia tahu kita yang lagi siaran ya.
1: Dan bisa jadi WhatsApp ini
0: nih.
1: Bukan, enggak.
0: Oh, bukan. Iya.
1: Bisa jadi ini bentuk sopan santunnya. Karena enggak tahu siapa yang lagi megang WhatsApp, kan jadi admin kalau yang megang WhatsApp.
0: Enggak, gue gak masuk, itu gak masuk jakal gue. Sorry Min, bisakah titip pesan, dia bilang. Kalau bisa, pesannya buat abang gue yang minder sama pekerjaan. Tetap semangat dan ambil sisi positifnya. Lagunya Ramai Sepi bersama Hindia.
1: Bersama by Hindia.
0: Oh iya ya. Sama aja gue gak bisa baca ya. Iya, jadi ya gitulah. Kalau misalnya menurut gue sih agak kurang tepat ya kali ini ya Gen Z bertanya ya.
1: Iya.
0: Karena menurut gua orang masih Netflixan.
1: Yeah.
0: Tapi kalau Gen Z, menurut Gen Z,
2: kayaknya bukan itu di pertanyaan.
1: Iya, pertanyaannya buku sama sosmed.
2: Sosmed sama buku pertanyaannya.
1: Enggak, gara-gara tadi di WhatsApp masih
0: ada ya. Ya, gara-gara baca ini tadi iya. Masih itu ya.
2: Gimana?
0: Ya maaf. Oh iya, gue juga enggak setuju deh kalau yang
2: sama aja dong.
0: Sosmed itu lu bilang baca buku enggak, gue enggak setuju.
2: Ya udah, kalau gimana kalau sosmed itu sama kayak baca nasib aja.
3: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dih, Sal, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Welcome back, 101,4 FM, Farah Reza.
3: Aha. Yo, what's up, yo?
4: Gak cocok ya, gue gitu ya?
2: Aduh, masih sore, gue tiba-tiba baca ini nih, ya.
4: Apa?
2: Boleh gak bahas yang baru aja gue baca nih?
4: Apaan sih tuh?
2: Tipis-tipis nih ya. Sahabat Suara udah tahu belum sih bahwa Menteri Budaya Bapak Fadlizon kita ini baru saja meresmikan bahwa tanggal 13 Juli menjadi hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Asik.
4: Loh, memang kalau misalnya niat baik itu harus dimonumenkan.
2: Bener.
4: Harus ada harinya.
2: Ya, ya,
4: gitu.
2: Ya,
4: mungkin
2: ya.
4: Bapak Fadlizon mengajak kita untuk setiap 13 Juli itu, ya mari yuk kita ingat Tuhan yuk gitu ya, mungkin. Enggak.
2: Selain kita ingat Tuhan di tanggal 13 Juli, katanya ini nih menjadi pengingat kita semua bahwa Indonesia tuh dibangun di atas fondasi keberagaman, toleransi, dan juga penghormatan terhadap martabat setiap warga negara.
4: Uish. Wah, berarti bagus, Far. Berarti ke depan setelah 13 Juli itu tidak ada lagi orang-orang ngegeruduk orang lagi ibadah. Tidak ada lagi penolakan untuk mendirikan rumah ibadah.
2: Ya.
4: Semoga begitu kan semangatnya kan.
2: Ya, harusnya gak setelah 13 Juli itu, harusnya dari sekarang atau dari sebelumnya pun ya kan.
4: 2 juta rupiah, benar soalnya.
2: Atau iya. Jangan-jangan di hari itu doang tuh ja yang terjadi seperti itu. Tapi nah, jangan ya, kita kan harapannya pasti semua baik-baik ya.
4: Iya, betul sekali. Dan itu lu lihat di mana tadi
2: beritanya? Dari handphone. Vokatif, ya.
4: Dari handphone?
2: Dari handphone.
4: Dari timeline?
2: Mm-mm.
4: Berarti itu nambahin ya, itu jumlah screen time lu per minggunya.
2: Iya, baru aja tadi gue ngecek minggu ini gue berapa ya, 5 jam penggunaan handphone gue.
4: Ah, nanti gue.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 101.4 FM Iswara Jakarta, Farah sama Reza suara santai sampai jam 7.
1: Yay, masih nemenin sorenya sahabat suara dan bertanya, berapa lamakah total screen time kamu di handphone? Coba jangan nge-cheat ya, cek sekarang. Kamu average-nya, kita main average apa per hari ini aja?
0: Kalau gua sih biasanya average per day itu kalau lagi parah 9 jam.
1: 9 jam.
0: Itu menurut gua sih udah parah ya.
1: Ya,
0: tapi
1: ya,
0: ternyata
1: ya. Tadi yang terbaru.
0: Yang terbaru 10% berkurang karena mungkin okay. Minggu lalu gua agak banyak kegiatan yang tidak melibatkan handphone. Jadi daily average gua itu 6 jam.
1: Sama dong berarti gua.
0: Di hari ini.
1: Oh, hari ini kalau
0: ya kan gua enggak tahu nanti kalau misalnya hari
1: yang
0: Minggu.
1: Itu daily average-nya ada 6 jam bener.
0: Iya kan? 6 jam. Ini dia bilang sih 10% dari
1: minggu kemarin.
0: Lu bagus berarti lu.
1: Gua 6 jam 8 menit.
0: Ini kalau enggak salah ada yang WhatsApp deh. Coba lihat yang di WhatsApp deh.
1: Cek dulu ya. Ini itu kayaknya ada yang pap juga.
0: Yang pap bergabung sebelah kiri. Yuk,
1: yes.
0: Coba lihat.
1: Ini Sumpah, ini mouse-nya gak mau diatur.
0: Nih, siapa sih ini?
1: 0859 sekian.
0: Oh, Reti.
1: Oke, okay, Reti. Hai Reti, dia screen time hari ini aja udah 7 jam lebih. Padahal tadi sempat ke bioskop. Kalau gak ke bioskop pasti lebih-lebih lagi tuh Reti ya.
0: 7 jam ya hari ini ya? Ya lumayan. Berarti nanti sampai malam atau
1: bisa bertambah lagi tuh.
0: Pastinya.
1: Terus itu tadi tuh. Uci 6 jam 34 menit.
0: Paling banyak apa tadi dibilang?
1: Dia paling banyak TikTok. TikTok karena ya sering nonton Iswara, keren.
0: Terima kasih.
1: Respect. Shout out buat kamu yang aplikasinya paling banyak TikTok karena nonton Iswara, keren.
0: Yes. Jadi Fareh, mau itu banyak, mau itu dikit, tetap aja waktu yang paling banyak dihabiskan itu di timeline ya.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Biasanya sosial media yang informatif sih, iya kan, TikTok.
0: Iya. IG. Ya, terus ada
1: gak
0: lagi
1: mungkin
0: nih.
1: Tuh browser, kayak menurut gue jarang deh orang yang browser. Bisa jadi sih.
0: Ini apa namanya aplikasi yang turunannya IG sekarang?
1: Threads.
0: Nah itu.
1: Threads.
0: Iya kan? Ya, sekarang ya, kan ya. lagi hype banget tuh.
1: Iya lagi gue.
0: Iya kan?
1: Kalau lo tiga
0: teratas.
1: Iya, dari gue dulu ya sambil lo cari.
0: Iya.
1: Gue yang pertama adalah Instagram yang most used ya.
0: Yeah.
1: Instagram tuh hampir 4 jam. Nih rata-ratanya gue. Terus kemudian YouTube tuh 3 jam 45 menit. Yang ketiga gue Threads, 3 jam 15 menit. Jadi berarti gue cukup aktif juga di Threads nih.
0: Iya, artinya lo juga ini, kalau bahasa gue timeline junkie.
1: Iya, kayaknya gitu. Ya gimana, kan kita sebagai informan ya.
0: Oh iya benar juga.
1: Ya kan,
0: kalau gue
1: sih.
0: Kalau gue ya.
1: Tiga teratas.
0: Gimana sih cara ngelihatnya?
1: Di bawahnya, di bawahnya. Loh, kok gue ada?
0: Kok gue gak ada?
1: Gua ada.
0: Oh ini, gue harus klik dulu.
1: Oke.
0: IG.
1: Oke, Instagram,
0: WA,
1: sama
0: YouTube.
1: Coba IG berapa jam?
0: 17.
1: Hah, 17? 17 hours.
0: Oh, ini week. Gua ke day ya. Hari ini. 4 jam 5 menit.
1: Wow, oke.
0: Okay. Wow ya. Terus WA, terus YouTube, Spotify, My BCA.
1: My BCA lo masuk. Gokil. Lo banyak pengeluaran jatuhnya ya.
0: Lo ini kan
1: lagi libur sekolah ya.
0: Libur sekolah harus bayaran uang buku. Badah, banyak banget ini yang keluar. Ini kalau di TikTok coba lihat, baca. Ada
1: ini ngelihat yang kemarin gue shock guys. Kemarin itu tuh yang paling bawah tadi.
0: Okay,
1: kemarin sampai 17 jam lebih.
0: Oh,
1: dapur aja sambil nonton live Iswara. Wih, keren.
0: Parah.
1: Saiba, hai Saiba. Coba Saiba berapa screen time-nya?
0: Iya.
1: Oh, ada tuh Oli katanya 3 jam 40 menit hari ini.
0: Nah, kalau kata Uci, ya, kalau pas tanggal gajian udah pasti mBanking yang banyak tuh dibuka per hari itu.
1: Luser juga ya pas tanggal 25 kita cek aplikasi yang sering ini ya, yang paling banyak dibuka.
0: Kalau gue sih bukan ya gimana ya, orang lagi pengen bayar-bayar gitu.
1: Iya.
0: Jadi buka-buka mulu. Mana
1: terus
0: lagi nih? Oh, si Uci bilang Reti ke WC juga bawa handphone katanya. Sama gue juga.
1: Iya, lu iya aja, serius?
0: Iya.
1: Gue juga deh.
0: Aneh ya?
1: Enggak, gue juga kan? kalau lagi ada tontonan yang emang gue sayang untuk lewatin, terutama podcast tuh gue malas banget pause, jadi ke toilet gue bawa.
0: Nah, kebanyakan Far, gue itu misalnya ke toilet untuk apapun itu ya, scrolling dulu, baru gue taro.
1: Oh.
0: Atau tadi tuh gue lagi ada satu lagu yang lagi gue suka banget, out of nowhere gitu. Bukan karena artinya, tapi kok nyangkut mulu gitu. Akhirnya gue pasang sambil mandi gitu.
1: Emang kedengeran? Enggak juga kan? Sebenarnya kan air pas lo air yang dinyalain kan sebenarnya
0: kan gue pegang, gue taruh di kuping gitu. Jadi sambil basah-basahan.
1: Oh iya sih, gue tahu sih handphone lo bagus kan.
2: Suara santai. Suara santai. Bareng Jill dan

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: 99.9 Bombat FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Farah Reza. Terlalu makan nih penyiarnya.
0: Terima kasih banyak Rina yang sudah mengirimkan kami kudapan sore.
1: Thank you so much Misro dan Combro sedang menemani kita sore hari ini sahabat suara. Jadi maaf banget ya, sambil sedikit aja nih.
0: Ago itu ya, gak bilang-bilang harus masuk tau gak lo. Jadi kita pas lagi makan nih, langsung dibuka mic-nya.
1: Kaget.
0: Parah Agoy.
2: Kan udah standby, harus standby oh, ya gitu tadi ya.
1: Soalnya masih setengah maaf. Di tangan tadi, jadi sayang kalau gak dihabisin.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali. Jadi,
1: thank you Rina.
0: Farah sama Reza masih nemenin sampai jam 7 malam nanti.
1: Yes.
0: Dan kita tuh lagi bertanya kan soal screen time kamu.
2: Iya, iya, iya.
0: Tadi gue udah sempat ngobrol cukup banyak sama Farah ketika screen time kami di hari ini turun 10% dari minggu lalu.

0: hubungan sama kegiatan-kegiatan yang kita di luar handphone kan. Kok gue jadi nge-lag?
1: Di luar handphone ya. Nih ada juga yang udah gabung nih, Ja.
0: Apa?
1: Ada Aldo. Katanya gue baru ngecek screen time. Ternyata totalnya 41 jam minggu ini.
0: Banyak itu.
1: Lo admin apa gimana, Do? Make sense sih kalau admin ya, karena kan dia megang handphone terus. Yang paling sering gue buka tuh WhatsApp, bisa jadi nih, Ja, make sense jadinya.
0: Oh iya bener.
1: Instagram sama YouTube, niatnya cuma balas chat bentar, malah lanjut scroll sampai lupa waktu. Tapi lo kalau WhatsApp yang pertama, scrollnya apaan? Chat-chat sama mantan ya, lo baca-bacain ya.
0: Emang kalau WhatsApp tuh lo scroll-scroll gitu, kayaknya gue gak.
1: Gue sih tuduh poin aja siapa yang lagi ngechat
2: gitu, ya. Biasanya yang belum ini, belum kebaca, WhatsAppnya ada berapa puluh orang gitu kebaca.
1: Iya berarti saya. Bisa jadi.
0: Iya baru gue pengen bilang kayak lu.
2: Bisa 50 sampai 2. Masih ada 50 kayaknya.
1: Ya ampun, berarti lo gak menghargai orang yang WhatsApp lo. Sama kayak gue kemarin juga gitu, Ja.
0: Itu
1: kan WhatsApp si Agoy.
0: Oh gitu.
1: Terus dia gak balas. Iya yang waktu sempat mau ngomongin apa tuh yang pas kita siaran ya. Kayak wah gila sih ini si Agoy.
0: Gue waktu itu ngechat dibales. Tapi ketika gue bilang, "Goy, terima kasih ya from the bottom of my heart." Dibaca doang.
1: Gak di reply ya. Orang at least kalau gak reply tuh kasih emotes kan udah bisa kan yang klik dong love kayak senyum kayak jempol kayak ya
2: menurut gue. Kayak dejavu ya kayak ini. 4 minggu yang lalu tuh pernah kayak gini juga tau.
1: Kok dibahas lagi kata Agoy.
0: Selamat sore untuk Lita. Halo Kak Eja, Kak Farah. Screen time aku minggu ini 33 jam. Tiga aplikasi yang paling aku
1: 33 jam?
0: Yes, aku buka itu TikTok, Spotify, sama Google Maps. Spotify buat hiburan. TikTok buat hiburan, Spotify buat nemenin kerja, Google Maps ya karena hampir setiap hari keliling kota.
1: Oke.
2: Influencer kayaknya dia nih.
0: Influencer.
2: Jalan-jalan.
0: Tour guide?
2: Tour guide.
1: Lah kalau tour guide gak usah pakai Google Maps, Mas.
2: Iya kan udah tahu.
1: Dia aja nge-guide. Ngapain mesti minta guide lagi?
0: Tour guide itu kan manusia, manusia kan siapa tahu punya ini keterbatasan.
1: Ya bisa jadi. Coba kita tanya Lita. Lita kamu tour guide?
0: WhatsApp balik ya sini ya Lita ya.
2: Di mana kayak aja WhatsAppnya?
0: 0811.

0: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Itu
3: Bang Buril, Bang Buril, Bang Buril. Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Suara Jakarta, suara santai.
6: Cuman bareng Jill dan Riza. Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: warga Indonesia Farareza sampai jam 7 malam nanti.
1: Aduh, lagu ini enak banget nih buat goyang-goyangin pundak.
0: Lo tau gak, waktu kemarin gue liburan, kan itu bersama anak-anak ya. Anak-anak seusia 8 tahun, 9 tahun. Udah gitu dia sambil makan dia nyanyiin lagu ini. Mau berenang dia nyanyiin lagu ini. Udah siap.

0: Udah siap belum?
1: Sampai capek kita ya?
0: Udah gokil loh.
1: Udah siap, udah.
0: Jadi ya, Nona gitu. Keren ya Nona ya.
1: Luar biasa.
0: Kita lagi nanya, kira-kira screen time kamu itu banyak gak?
1: Yes.
0: Kalau tadi sih aku hari ini udah 6 jam.
1: Sama, aku juga 6 jam, tapi kalau kayak aja katanya turun 10% dari minggu lalu, aku turun 15% dari minggu lalu. Eh, Agoy berapa? Coba cek dulu.
2: Aku 8 jam.
0: 8 jam.
2: Okay. Hari ini enggak, hari ini baru 3 jam dan itu udah enggak boleh lagi, nanti dimarin mama.
0: Oh. 3 jam itu apa? Browser ya? VPN.
1: Larinya kemana sih ini?
2: Maksudnya nyari-nyari berita-berita luar negeri yang enggak ada masuk di Indonesia.
1: Yang enggak bisa diakses.
2: Iya, iya.
1: Berita-berita di Cina tuh biasanya
2: betul, betul enggak bisa. Korea Utara enggak bisa dia. Masuk aja terus.
0: Masuk aja terus. Ini kita lagi buka WhatsApp, banyak sekali yang WhatsApp. Terima kasih sahabat suara. Ada Merti, "Hey, ikutan join. Screen time aku enggak pernah ngecek dan barusan gue kaget sendiri karena ternyata di hari Senin itu screen time gue 12 jam.
1: Buset.
0: Igoy paling parah buat hiburan. Threads buat baca-bacain horor, YouTube buat nonton Hero Tada, Radifan sama senam body fit yang bagus. Body fit apa sih? Gua nggak tahu deh.
1: Body fit kali.
2: Body fit.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi kalau kayak aja ini ya, chattingan sama Gen Z kan suka typo ya.
2: Gimana?
1: Sampai ada bahasa typo Gen Z tahu sekarang.
0: Yang penting kalau misalnya dia bilang maunya nggak diganti X. Gue yang penting gitu aja dah.
2: Itu tahun berapa X tuh?
0: Udah gak ada begitu. Ya syukur deh. Ini siapa sih?
2: Ini Kak
0: Rina. Nih bacain Far.
1: Itu tadi udah bukan sih? Kalau aku 7 jam yang tertinggi TikTok. Bangun pagi duluan cek TikTok, terus WhatsApp katanya karena balesin pasien sama open donasi pasien komunitas, terus baru IG. Hari ini udah, hari ini aja udah 30 jam.
2: Buset. Parah. Sehari aja 24 jam. Gimana ceritanya tuh? Coba dong.
0: Enggak, jangan-jangan ini ini kali week.
2: Week.
1: Week 30 banget. Jam. Wow.
0: Oh, tuh dia kasih screen time screenshot-nya. Oh ini ada dibuka berapa kalinya kalau di handphone dia?
2: Ada juga tahu kita juga ada.
1: Enggak. Kita enggak ada berapa kalinya, gue. Kita cuman kayak berapa jamnya.
0: WA masih dibuka 48 kali, oke lah ya, masih standar ya, mungkin ya.
1: Iya.
0: Dana dibuka 15 kali.
1: Ah, kira-kira dananya dibuat apa tuh ya kan?
0: Buka 15 kali aplikasi finansial tuh kayaknya banyak pengeluaran ya.
1: Bukan penerimaan
2: kalo
1: justru
2: ya. Kalau ngecek-ngecek doang kali.
0: Iya. Rama Juli. Hai Bang Eja, Kak Farah, kalau screen time aku hari ini 5 jam 26 menit. Lebih banyak buka Igoy dan YouTube.
1: Tapi emang Instagram sekarang masih megang sih menurut gue ya.
0: Kacau
1: sebagai
0: gue.
1: Sosial media pilihan.
0: Gue paling
1: terutama
0: parah.
1: Mungkin buat kita ya yang millennials dibanding gue sih dibanding TikTok, gue Instagram lagi masih.
0: Lah, gue bikin TikTok kan gara-gara di kantor ini.
1: Iya, benar.
0: Kalau enggak gue enggak bikin-bikin. Kemarin gue ngobrol sama Sule. Elah, dia lebih pinter daripada
1: gue. Ih, Kang Sule tuh gokil. Nah,
0: jadi ini siapa nih? Sorry, bentar ya.
2: Kareti itu Kareti.
0: Ya. Oke, Reti
1: 17 jam. Kaget juga dia katanya.
0: 17 jam itu kemarin ya.
1: Nah, coba nih sahabat suara, ada yang juga baru kaget gak ngeliat screen time-nya sambil di-share ke kita sore hari ini ya.
0: 17 jam cuy.
1: Ini sehari?
0: Iya,
1: apa average
0: kemarin?
2: Karena kayaknya Kak Reti tuh selalu mantengin TikTok Iswara.
1: Iya, nomor sahabat satu TikTok suara. Tuh 9 jam 10 menit gokil Reti.
0: 9 jam lo.
1: Misalkan ya, siaran TikTok pagi 3 jam, siaran siang 3 jam, siaran sore 3 jam, malam
2: 3 jam.
1: Iya bener.
0: YouTube-nya cuma 3 jam.
1: TikTok nomor satu, gokil sih.
0: Ini doom scrolling bener ya, berarti ya?
2: Nggak doom scrolling nggak dong. Dia nggak support.
0: Nah maksudnya kan kalau kita buka kan kita scrolling juga.
2: Iya.
1: Tapi dia berarti langsung mau ke TikTok. Berarti karena ada yang mau dituju nonton. Tapi kalau lo kan nggak tahu mau ngapain, itu baru.
0: Kalian
2: mungkin,
0: bener.
2: Mungkin lihat cewek-cewek yang lagi pangkas rambut. Ya kan?
1: Emang ada?
2: Ada cewek pangkas rambut ya? Enggak ada. Salon. Pangkas rambut.
0: Tapi kalau misalnya ngomongin soal live di TikTok kan itu beragam banget ya.
1: Iya.
0: Gue seneng banget tuh ngeliat-ngeliat kayak, tau gak lo di suka ada ini chef. Dia di Chinese restoran gitu. Terus dia pakai body camera. Camera
1: jadi
0: yang ditempel
1: POV,
0: di body.
1: POV dia ya.
0: Dan dia masak gitu yang super sibuk tapi enggak pernah berhenti ininya apa?
1: Live-nya
0: dan pesenannya.
2: Orang catering dia.
0: Rumah sakit rumah makan.
1: Enggak taruh. Ngapain di rumah sakit? Ya bisa juga sih buat pasien. Cuma kan enggak 24 jam masak juga.
0: Nah itu. Keren dah.
2: Tapi tahu dari mana kalau dia tuh full, enggak pernah berhenti.
1: Kayaknya juga nontonin full soalnya.
0: Enggak, gua liatin live-nya. Kayak sejam gitu dia tetap masak mulu.
1: Sejam lo pantengin tuh.
0: Iya, soalnya seru banget Far. Itu jago banget orang, tau gak lo yang masaknya pakai wok apa sih?
2: Oh.
0: Tau kan lo yang apinya gede banget yang dicuci dulu pakai
1: wok gitu ya.
0: Wah gila, cuy.
1: Eh kalau gue kalau ngomongin yang ditonton, gue paling suka kalau misalkan ada kayak bedah-bedah gitu.
2: Oh, yang
1: satisfying itu ya. Iya, satisfying menurut gue bedah ada yang kayak lagi bedah apa misalkan yang di kaki tuh apa? Mata ikan.
2: Mata ikan, mecah-mecahin jerawat.
1: Iya, tapi gue mendingan yang operasi-operasi gitu tuh.
0: Oh. Enggak, maksudnya operasi yang nantinya itu akan dipencet dan keluar sesuatu kan?
1: Iya, yang kayak gitu-gitu.
0: Itu kayak Amasa Roni juga gitu postingannya. Coba lu lihat sekarang.
1: Udah, enggak jadi deh.
2: Oh, itu mecahin masalah negara kan ya.
3: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Mengiyah.
3: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, abis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: jadi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya, Yoga. Lionel Messi mencatat rekor buruk di Piala Dunia setelah gagal mengeksekusi 4 dari 8 penalti sepanjang karirnya di turnamen tersebut. Kegagalan itu membuat Messi menjadi pemain pertama yang gagal mengeksekusi 2 penalti dalam satu edisi Piala Dunia, sekaligus menegaskan bahwa penalti menjadi salah satu catatan paling lemah dalam karir gemilangnya.
0: Suara Fakta.
2: Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujiwaskito, menyebutkan potensi kerugian akibat penipuan di sektor kesehatan turun menjadi 6 triliun rupiah dari sebelumnya sekitar 20 triliun rupiah berkat penguatan sistem pencegahan dan pengawasan. BPJS Kesehatan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan fasilitas kesehatan untuk menekan praktik kecurangan serta menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia, hanya di 101,4 FM. We'll be right back.

0: Tong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Farah Reza masih nemenin sampai jam 7 malam nanti.
3: Yes, semoga sahabat suara bisa tetap kondusif perjalanan menuju pulangnya ya.
2: Bener, dan kalau di TBC Matupang ini lumayan ramai lancar ya, belum macet. Jadi ya semoga kamu tidak terjebak macet sahabat suara.
3: Yes.
2: Dan pastinya kita akan membacakan UMKM-UMKM yang ready kita promokan secara gratis.
3: Mantap, terus juga bakalan ada Rara. Aduh, gue sebagai newbie agak-agak penasaran nih, kira-kira akan seperti apa raranya nanti.
2: Dan kita akan ada info tentang Menko Muhaimin Iskandar. Ingatkan pelayanan BPJS Kesehatan tanpa diskriminasi.
3: Iya kan harapan.

0: Suara Warga Indonesia. Istuara. Suara Warga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Farah sama Reza sampai jam 7 di Suara Santai.
1: Yay, sekarang kita mau nge-spill nih UMKM-UMKM yang mantap sekali ya, bisa menjadi salah satu solusinya kalau misalkan sahabat suara lagi membutuhkan nih, ada salah satunya custom balon ya.
0: Novel tuh ya. Halo Kak Farah, Kak Eja. Aku bisa jualan printing bang. Gambar juga. Cocok untuk graduation, ultah temen.
1: Atau ulang tahun kali ya, bisa juga tuh ya.
0: Iya, at printed balloon.
1: Oke, P-R-I-N-T-E-D B-A-L-O-O-N. Keren Novel.
0: Soalnya biasanya Novel balon, biasanya gitu.
1: Oh gitu. Tapi ya. Ini
0: jadi printed balloon. Ketawa tuh dia. Ada Daryl, Daryl. Halo Kak Farah, Kak Eja. Aku mau promo Kak. Aku jual custom gelang dari tembaga yang bisa di custom nama. Bisa untuk couple atau hadiah ke pasangan. At unique underscore present. Present.
1: Present ya.
0: Present ini atau present?
1: Present.
0: Present.
1: Ya, U-N-I-Q underscore P-R-E-S-E-N-T. Ya, present biasanya ya. Hadiah kan itu ya.
0: Iya, jadi seperti yang kita tahu bersama Suara Santai ini sangat-sangat mensupport UMKM.
1: Yep.
0: Gampang banget caranya kalau misalnya UMKM kamu, sahabat suara, pengen dipromoin juga secara gratis. Tinggal di WhatsApp aja, ketik hashtagnya UMKM. Terus udah gitu kirimin menunya, namanya, dan kontaknya kemana.
1: Iya.
0: Dan bisa juga datang.
1: Bisa langsung datang.
0: Bisa datang. Kita pernah kan?
1: Iya, kita pernah. Bisa janjian nanti ya.
0: Yes.
1: Tinggal hubungin aja ke WhatsApp kami di 0816-114-1014. Ini gratis, tidak dipungut biaya.
0: Betul sekali. Jadi jangan lupa untuk kasih tahu UMKM kamu karena kita support UMKM.
2: Suara Santai. Suara Santai.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

Kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

0: Kembali lagi di Rara di Suara Bersandiwara.
1: Bang, kecilin dulu bang lagunya bang.
2: Lupa setarik.
1: Ah, gimana sih nih dalang nih.
2: Hari ini spesial karena Kak Farah pertama kali ya main Rara ya.
1: Yoi.
2: Asik. Kemarin dua kali gak dapet ya.
1: Asli. Dia emang gitu dia pas lu ganti Injil, gak usah ada Rara deh.
3: Oh gitu, sengaja gak diadain.
2: Karena ada topik waktu itu, nulisnya buat topik.
1: Bohong.
3: Ya ampun, kenapa sih kamu meragukan sandiwara aku?
2: Soalnya biar yang drama diajak.
1: Yes.
2: Okay. Hari ini kita akan temanya over sosmed ya.
1: Apa tuh?
2: Jadi terlalu banyak main sosial media.
3: Oke.
2: Jadi di sini ceritanya Kak Eja sama Kak Farah tuh sepasang kekasih yang lagi nongkrong di kafe. Udah lama banget nih nggak ketemu. Nah pas kalinya ketemu Kak Farah tuh ternyata malah asik scrolling sosmed aja. Pas lagi berdua.
3: Aduh.
1: Percuma mau ajak kamu ke kafe, kamu main HP doang. Mending kita ke Oyo.
2: Jangan gitu eh. Lu suka gitu nih. Baru pertama pak ini baru mulai
3: aku
2: loh.
3: Aku shock.
1: Oh enggak gitu.
3: Aku shock iya. Banget.
1: Enggak kan Oyo itu punya aku.
3: Oh iya kan CEO.
2: CEO.
3: Pacar aku CEO.
2: Diajak meeting ya. Diajak meeting. Prospek. Development. Development bisnis.
3: Iya. Cuman, aku. Saking aku udah lama gak ketemu sama kamu, aku lupa kalau kamu CEO Oyo.
2: Iya.
3: Tapi yaudah sih, emang kenapa orang lagi seru banget main handphone?
1: Ya fokus banget sih, kayak lagi baca invoice. Beritanya apa sih?
3: Nih kamu lihat deh, ada artis lagi naik daun banget tapi dia malah star syndrome tau gak?
1: Serius? Emang dia ngapain?
3: Nih lihat nih, dia marah-marahin kru panggung.
1: Emang krunya ngapain?
3: Katanya sih nih ya, kru panggungnya selama si artis ini nyanyi, malah main handphone.
1: Ah, lebay amat, masa main HP dimarahin.
3: Nih, kamu mau lihat gak? Lihat, tuh. Mana? Krunya main handphonenya di tengah panggung. Gimana?
1: Kok handphone kamu bulat sih?
3: Mana sih? Handphonenya kotak. Oh, kalau bulat tuh zaman dulu.
2: Yang dikasih handphone jangan mangga ya. Jangan mangga yang dikasih. Coba, jangan mangga. Dikasih mangga.
1: Lebay banget ah, masa main handphone doang dimarahin.
3: Ya emang ini di tengah panggung dia.
1: Ya gak usah dia. Gue juga nemu kru gitu. Gue lilit lehernya. Abis itu gue setrum pakai kabel jack.
3: Itu terlalu parah kamu itu.
1: Udah. Kita tuh nikmatin pacaran kita dulu aja. Pegangan tangan yuk.
2: Duduknya depan-depan.
3: Belum muhrim.
2: Ini geragas banget ini.
1: Masa udah ketemu main handphone mulu. Udah kita nikmatin lah pacaran dulu yuk.
3: Iya aku. Iya. Aku gimana sih jadinya nih.
1: Apa?
3: Ya gimana? Kamu gak mau minta maaf gitu sama aku? Gimana sih?
2: Siapa sih yang minta maaf? Kan Kak Farah yang minta maaf. Kan yang main HP Kak Farah dari tadi.
3: Kenapa itu gak ada ngomongnya titik duanya?
2: Salah ya.
1: Dalang.
2: Ya, dalang. Sekarang minta maaf.
3: Ini
2: minta maaf.
3: Yang tulis skripnya siapa sih?
1: Dalang ini.
3: Aku minta kan maaf. Kaget di sini. Yaudah aku minta maaf deh. Aku gak bisa minta maaf soalnya biasanya minta izin.
2: Oke.
3: Kamu emang mau ngobrolin apa sih?
1: Ya nanti siang kita makan yang pedas-pedas ya. Tapi enaknya makan apa kira-kira ya?
3: Bentar-bentar aku cari TikTok dulu deh. Yang paling recommended.
1: Yaelah, HP lagi. Udah, aku mau pergi aja nyari cewek yang gak punya HP.
3: Ya mana mungkin lah. Ntar dulu nih aku nemu nih. Ada ayam geprek pedas. Viewsnya 100.000.
1: Bodo amat.
4: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Rina.
5: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Farah dan Reza suara santai sampai jam 7.
1: Ya, masih nemenin Rabu malamnya kamu sahabat suara ya.
0: Dan bawa lagi. Oh, bawa lagi ini. Iya, jadi ini Far kan Menko Maimin itu kan ingetin kita pelayanan BPJS kesehatan ya tanpa diskriminasi. Karena seperti yang kita tahu yang namanya BPJS itu udah jelek stigmanya di kita-kita yang pakai.
1: Iya, sebenarnya bukan stigma aja karena kita merasakan kejelekan itu, Ja.
0: Nah, itu gue halus-halusin aja memang. Gue bukannya asal menuduh, tapi ya, gue beberapa kali emang, wah gila sih. Maksudnya kontrol aja seharian gitu.
1: Iya, betul, secara waktu udah gitu. Yes. Kan namanya kita lagi sakit. Bener. Sebenarnya sangat perlu sekali kecekatan ya dalam menghadapi kitanya. Tapi kalau misalkan memang BPJS,

0: most of time, terus sama mostly orang-orang juga ngerasain lama.
1: Lama.
0: Terus ada perbedaan cara respon ke kita yang menggunakan BPJS.
1: Aduh,
0: gitu.
1: Galak banget, Far. Iya, jadi galak banget. Cuman gue harus bilang sama sahabat suara gitu ya, sama Farah dan Agoy juga. Waktu nyokap gue itu berpulang, kan gue lagi upgrade dari BPJS ke VIP gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, untuk upgrade itu kan kita harus deposit sejumlah uang lah gitu. Nah itu dibalikin sama rumah sakitnya. Padahal nyokap gue meninggalnya di VIP.
0: Oh, oke. Okay. Yeah. Karena udah di cover BPJS gitu.
1: Iya, yeah, jadi maksud gue, poin gue adalah gak semua rumah sakit itu mendiskriminasi. Gak semua rumah sakit itu memperlakukan beda dalam tanda kutip.
0: Iya, yeah, iya. Yeah,
1: sebenarnya ada juga rumah sakit yang ya
0: on track.
1: Kemanusiaannya masih ada gitu.
0: Iya, iya, iya. Setuju-setuju. Karena gue juga sama merasakan hal itu. Tapi memang rumah sakit yang kayak tadi Eja bilang, itu minoritas jatuhnya ya, Eja.
1: Bener, bener. Tapi Pak Muhaimin ini kan mengingatkan rumah sakit dan fasilitas kesehatan agar mengutamakan kualitas pelayanan bagi peserta BPJS. Menurutnya sih jangan sampai ada pasien yang merasa dipersulit atau diperlakukan berbeda sangat saat berobat gitu. Tapi yang bener yang tadi yang gue bilang, kebetulan almarhum dari mertua gue itu kan dulu di Harapan Kita kalau gue dan memang Harapan Kita itu kan seperti yang kita tahu rumah sakit rujukan dari manapun kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi ketika kita ada di sana, waduh itu nunggunya padahal cuma kontrol doang gitu. Dan cuman, yang gue paling sebel nih Farah, maaf gue potong. Lu udah dapat nih MRI atau ronsen gitu. Nanti dibacainnya minggu depan lagi.
0: Iya, iya, iya. Jadi lagi diulur waktunya. Benar-benar gue ngerasain itu. Sama kayak pengalaman dari mertua gue juga kan. Masih ada mertua gue hari ini. Cuman memang kondisinya gak sesehat itu. Terus udah kayak gitu harus ada satu tindakan yang dilakukan yang adalah operasi. Pasti kan kita kalau ada fasilitas, pasti kan maunya kita gunain fasilitas negara dong. Ya kan BPJS ini karena kita juga bayar gitu kan. Tapi memang yang tadi lo bilang tuh, fase by fasenya tuh padahal menurut gue mungkin bisa dilakukan di hari yang sama, tapi nanti minggu depan, nanti di minggu depanin lagi. Terus juga jadwal operasi kita mesti ngantri banget. Itulah yang mungkin ya menurut sebagian besar dari kita nih masyarakat ya, jadi yang kurang nyaman ya.
1: Betul
0: gitu kan.
1: Jadi kurang nyaman. Dan gue juga, tapi gue tetap terima kasih sama BPJS ya, karena dong. Kemarin kan anak gue sempat operasi amandel. Dan itu semua di full cover sama BPJS. Dan sekarang kan BPJS kalau gak salah udah gak ada yang kelas 3 ya.
0: Iya, udah di satu kelasin semua ya. Gue belum tahu lagi
1: yang,
0: tuh
1: yang berdua kalau gue gak salah ya. Kalau gue gak salah ya sahabat suara ya, sorry ya kalau salah. Dan itu menurut gue sih nyaman-nyaman aja.
0: Iya, balik lagi gak semua rumah sakit memperlakukannya nggak baik gitu ya. Ada juga kok, terutama kayak rumah sakit yang under pemerintah itu oke sih, ja.
1: Oke.
0: So far. Ada. Karena pengalaman gue ada tuh, maksudnya secara perlakuan atau memang ketemunya sama yang baik gitu kan, kita nggak tahu ya. Yang nggak baik kan oknum, ja.
1: Oh iya benar.
0: Oknum, tapi ya oknum yang banyak.
1: Oh iya. Oknum kok banyak gitu ya.
2: Kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu disotoy. Uta pijit.
1: Tapi adek enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au. Au, oh. Au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja
3: dengan streaming ke iswara.com.

0: FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Farah Reza mau pulang dulu.
1: Iya, tak terasa sekali ya. Sudah berasa, ya? Saatnya kita berpisah, Cie.
0: Iya, dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang aku sayangi di TikTok.
1: Yang lagi dengerin juga dari tadi ya kan, di frekuensi ataupun streaming.
0: Betul.
1: Thank you so much ya.
0: Terima kasih kiriman combronya.
1: Rina, thank you.
0: Wah, ini best sih. Yeah. Dan mungkin Agoy mau kasih pengumuman, kita mencapai sesuatu katanya.
2: Kita sudah mencapai 1100 views ya. Asoy di TikTok kita nih.
1: Mantap banget ya.
2: Walaupun challenge hari ini gagal ya, kayak aja handstand tadi kalau 500-500.
0: Headstand.
2: Headstand.
0: Headstand
2: ya. Beda ya itu ya.
0: Kalau handstand berat, tangan gue sakit. Kalau handstand masih.
1: Ya udah, karena ini enggak mencapai, kayak jadinya stand aja gimana?
2: Iya, standnya stand by me. Jangan.
0: Besok kita ketemu lagi, dan jangan lupa untuk mendengarkan Iswara lewat streaming di 101,4 FM.
1: Yap.
0: Dan pasti di TikTok. Lagunya udah mulai.

0: Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara-suara.

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: 101,4 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Jam 8 malam di Nongkrong bareng Beril sama Beril Rasandavi tentunya. Apa kabar sahabat Suara? Hey, kembali lagi. Apa kabar hari ini? Semoga kamu dalam keadaan yang baik-baik saja, happy selalu, rezekinya happy juga, dompetnya happy juga. Terus ada yang bilang, percuma bang, dompet happy tapi hati gak happy. Zang! Sebenarnya di malam hari ini, buat lo yang lagi gak happy, terutama di percintaan gitu ya, lo udah coba berbagai cara, kayak misalkan ikutan ajang-ajang cari jodoh gitu, masih ada gak sih guys? Blind date. Atau mungkin sampai nyoba dating app. Nah, topik di malam hari ini masih align sama topik kemarin ya, ngomongin soal dating app. Karena demandnya cukup tinggi, rata di Jakarta terutama ini banyak yang disakiti ya, dan di ghosting lewat aplikasi dating. Mending lo siapin pengalaman-pengalaman ketemu anomali-anomali dating app gitu ya. Mungkin lo pernah mengalami kisah-kisah tidak mengenakan, atau justru sebaliknya yang happy.

0: Russian Davis on the deck. Salah, sorry. Tadi ada masuk lagunya Sheila. Masih keputar. Ini sahabat suara, gue pengen bacain lu beberapa absen yang sudah masuk ya.
1: Halo semuanya di WhatsApp.
0: Ada Aurel, sekarang masih di SCBD katanya. Masih di kantor kak, nungguin macet. Nungguin macet kelar kali maksud lo. Kalau nungguin macet mah lu dari jam 4 tuh udah macet tuh. Lu balik tuh jam segitu tuh. Yeah, this is Jakarta bro. This is Gotham City. Rian yang masih nongkrong di Fresh Market Bintaro. Yan, lu salah Yan kalau nongkrong jam segini di Fresh Market pagi. Makanan Fresh Mart tuh, coba ini taruh nama gue anak Bintaro, makanan Fresh Mart pagi-pagi unik. Jujur nyampe makanan Fresh Mart pagi-pagi. Sampai sate-satean Bandung, sate asin Bandung tuh di situ ada. Warkop-warkop unik ada di situ. Ada ayam viral di situ, gue lupa deh namanya apa. Cuma kayak dari semua stall yang ada di Fresh Market Bintaro, itu tuh antri. Kayak, gila, gue males sih antrinya sih. Shinta udah sampai rumah katanya. Di Kemang, lagi rebahan. Wih, orang kaya loh Shin ya. Rumah-rumah orang kaya tuh mana aja sih guys? Kemang, Pondok Indah, Menteng. Rumah-rumah orang kaya tuh. Permata Hijau, ush. Gak ada anak-anak Permata Hijau main bola plastik di lapangan. Gak ada. Tapi Shinta lagi rebahan nih, kamu lagi main-main apa di handphone? Mungkin kamu lagi scrolling-scrolling atau swipe dating app biar bisa kenalan sama orang. Karena di sini gue tuh lagi ngomongin pengalaman unik lo atau yang gak bisa lo lupain kenalan sama orang di online dating atau dating app. Apa aja sih? Bumble, Tinder, OkCupid. Anjay, OkCupid. Enggak, karena setahu gue dari teman-teman ya. Asik. Klarifikasi dulu tuh. Disclaimer dulu tuh dari teman-teman. Enggak, ada beberapa kayak kolamnya tuh beda tiap apps. Ada Bumble tuh yang begini. Lo kalau mau nyari yang begini ya di Tinder. Lo kalau mau nyari yang begitu tuh di OkCupid gitu. Banyak. Dan sekarang tuh banyak banget orang yang ketemu dari online dating, jujur. Bahkan ada yang sampai nikah. Ada juga yang baru seminggu chat tahu-tahu di ghosting ya. Ini permasalahan yang cukup serius nih sahabat suara. Kalau lo kemarin ada yang cerita sama gue soalnya, ini bikin gue tertarik bahas ini lagi di hari ini. Jadi kemarin tuh ada yang cerita udah 2 bulan dating app gitu ya, udah chatan apa segala macam, tiba-tiba si cowok ghosting. Gue gak bisa bilang ini salah lo sih, ini salah dua-duanya gitu. Yang satu kenapa ghosting, kok gak gentle banget. Yang kedua permasalahannya adalah ini banyak kasus orang di-ghosting di dating app. Terus galau banget, di-ghosting terus galau banget karena mungkin dia menilai bahwa kita kan udah serius banget, gue udah baper sama lo. Pernyataan itu tidak selalu benar karena lo tau gak sih, dating app itu lo bisa chat sama banyak orang. Iya gak sih? Ada orang misalkan main Bumble itu tuh pilihannya banyak, ada yang udah match sama si A, B, C, D, yang mana chatnya tuh berjalan terus gitu loh. Dan mungkin lo di ghosting karena dia udah menemukan, dia memilih gitu. Jadi 2 bulan itu terus dia lagi scanning, anjay scanning. Itu adalah salah satu pengalaman dating app yang mungkin cukup tidak bisa dilupakan gitu, di ghosting gitu ya. Tapi kan semua orang beda-beda sahabat suara. Kalau lo pengalaman dating app yang paling berkesan atau yang lo gak bisa lupain deh, baik itu yang negatif ataupun yang positif, itu tuh kayak apa? Boleh lucu, boleh awkward, boleh mungkin traumatik buat lo gitu ya. Karena lo bisa cerita sama gue lah pokoknya. Atau mungkin sekarang udah nikah gara-gara dating app? Kasih tahu di WhatsApp-nya Iswara ya, di 0816 114 1014. Kita ke Shilon 7 dulu. Shilage!

Selamat sore, masih ditemenin sama Beryl sampai jam 10 malam. Yes. Dating app. Coba di sini siapa yang masih main dating app atau masih ada aplikasi dating app di handphonenya? Karena ini gue nemuin satu data menarik, sahabat suara, dari Pew Research Center. Ada 30% orang dewasa di Amerika Serikat at least pernah pakai aplikasi online dating. Nah, yang paling menarik lagi, dari mereka yang pernah pakai, ada yang berhasil nemuin pasangan jangka panjang katanya. Tapi gak sedikit juga yang bilang kalau mereka pernah ngalamin ghosting atau perilaku yang bikin ilfeel. Jadi memang pengalaman manis dari dating app atau yang zong gitu ya, sama-sama umum. Tapi kata hati, umum, sakit tahu gitu. Ini bacain respon dulu ya, sahabat suara ya. Pengalaman-pengalaman unik dari dating app. Kalau gue udah cerita kemarin. Kemarin sih gue cerita, ya gue ketemu, gue match gitu sama orang. Setelah 4 hari gue antar dia pulang pergi, gue merasa janggal karena ini gue mau kalau misalkan pacaran, ini ntar kalau pacaran lagi gue akan tiap hari kayak gini. Jaraknya dekat banget alias Sukabumi rumahnya. Mampus gak lo? Dimas dari Bintaro. Bukan ini. Salah, sorry. Ada Raffi dari Depok. Ini gue baru ngobrol bentar kak sama si pasangan gue di Bumble. Sejam kemudian dia ngajakin investasi. Ya bagus dong, bagus. Dia pasangannya visioner, bagus Raffi. Cuma kayak terlalu cepet mbak, santai dulu gak apa sih? Arga, gue pernah ketemu orang yang ternyata lebih seru daripada di chat. Soalnya di chat dia singkat banget balesnya katanya gitu. Nah makanya nih penting ya buat lo yang kalau chattingan sama stranger gitu, atau mungkin gebetan yang lo ketemunya di dating app gitu, terus lo ngerasa kering banget nih chat gitu. Tapi belum tentu. Bisa aja dia ngomong, dia ngetiknya kenapa gitu doang, tapi aslinya nadanya kenapa. Bisa aja gitu, bisa. Satu lagi gue bacain deh, sahabat suara ya. Ada Vina dari Bandung. Gue udah uninstall dating app bang, kapok gitu. Kapoknya kenapa Vina? Coba cerita sama om ya sini. Mungkin enough kali ya. Mungkin, temen gue juga pernah soalnya yang kayak, gue udah enough deh sama dating app deh, gue uninstall deh. Karena apa? Karena dia ngerasa gak pernah ketemu yang aja gitu loh. Kayak gak ada yang beres ya, mungkin belum hoki lo aja kali. Tapi mungkin lo akan ketemu yang bisa aja. Ceritain pengalaman lo dari dating app, sahabat suara. Atau mungkin lo menemukan dating app yang bagus nih. Ada yang bagus. Katanya ya, Coffee with Bagels. Anjay. Gue tahu itu pas gue udah punya pasangan lagi. Telat. Ceritain ya momen-momen seru lo di dating app sama ya strangers gitu. Boleh langsung ke WhatsApp aja di 0816-114-101. Ini lagu anak-anak SMA nih. This one is from Hi-Fi. It's Kereta Kencan. Para-papa. Ba. Hey. Namanin lo sampai jam 10 malam. Buat yang lagi nyetir di jalan, jangan pada ngantuk. Yang sudah sampai rumah, selamat beristirahat. Jangan lupa masuk ke TikTok abis ini karena I'll be there di TikToknya Iswara @iswara.network. Dikit lagi kita mulai ya.

0: 100% mata air alami.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.
2: Kau sebut namanya. Suara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Sport FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia.
1: Di nongkrong bareng. Bareng.
0: I'm here guys, I'm here. Oke, kita gue masih baca-bacain respon sahabat suara mengenai pengalaman mereka atau pengalaman kamu di dating app.

Ada Nina dari Pik. Ini juga terlalu cepat, Mas. Dia bilang gini. Baru aja match, Bang. Besoknya langsung minta pindah ke Telegram. Mas, gue emang bedanya dating app tersebut sama Telegram apa sih? Gue clueless nih. Gue nggak main Telegram soalnya. Kata di Telegram banyak link ya. Link apa sih? Link nonton bola banyak ya? Apa gimana sih? Kan lagi World Cup tuh. Ini gue menemukan ini, sahabat suara. Jadi kan di dating app di Indonesia kan banyak banget ya. Tergantung tujuan hubungan lo tuh apa. Menurut ulasan pakar seperti PC, Mac, dan juga Mashable, dating app terbaik dikategorikan berdasarkan preferensi masing-masing. Nah, ini info aja buat lo ya, yang lagi mencari hubungan gitu. Buat lo yang pengen punya hubungan serius, cobain dating app Coffee Meets Bagel. Atau cobain Coffee Meets Bagel deh. Antara dua itu ya. CMB ini atau Coffee Meets Bagel ini tuh cukup terkenal di profesional muda yang lagi nyari hubungan jangka panjang, aka hubungan serius, sahabat suara. Kalau di Coffee Meets Bagel ini, jadi tuh jumlah matchnya tuh dibatasin per hari biar lo tuh bisa fokus sama quality dari conversation itu sendiri. Terus ada juga namanya Hinge. Gue nggak tahu nih di Indo ada apa enggak. Cuma Hinge ini tuh dirancang untuk dihapus. Memang ditujukan untuk pasangan jangka panjang. Di situ profilnya tuh detail banget, terus bisa ngedorong lo untuk ada percakapan based on minat spesifiknya. Misalkan lo suka bunglon, nah lo dipasangin sama orang yang juga suka bunglon, jadi nyambung gitu lo. Kalau suka selingkuh ya lo dipasangin sama yang suka selingkuh gitu maksudnya. Nah, untuk lo yang lagi nyari teman atau ketemu orang yang casual gitu ya, misalkan lo lagi ke mana, ke luar kota gitu, lo cobain Tinder, lo cobain Bumble, Tantan. Tantan nih. Ada main Tantan enggak di sini? Tapi Tantan tuh cukup populer di Indo. Kayak swipe gitu, pakai swipe kayak Tinder. Bumble sih, gue sih udah best lah Bumble. Tapi ada juga aplikasi yang lebih niche, namanya Muzz, M-U-Z-Z. Nah, ini tuh aplikasi kencan yang halal, khusus untuk umat muslim yang lagi cari pasangan, tujuannya menikah. Jadi buat kamu ya, yang langsung nikah aja gitu, langsung halalin gitu ya, Muzz, M-U-Z-Z. Gue juga baru denger nih ada dating app namanya Muzz. Oh, Muzz itu mungkin dari Muslim gitu kali ya. Dari Telegram, what the hell? Ah, gue tuh masih clueless nih soal Telegram ini nih. Tapi kalau misalkan lo udah ketemu sama orang gitu di dating app,

dan udah mencoba serius, ya udah. Kalau dia udah serius juga ke lo, ya udah lanjutin gitu ya. Jangan lo download lagi tuh dating app, ntar nyari selir lagi.

0: Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
1: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: suara, suara warga Indonesia nongkrong bareng Afgan Ciputat sampai jam 10 malam. Dah, tumben Kak Sarah masih ada di kantor jam segini. Dan gue juga udah live di TikToknya iSuara.network. So you guys better go inside right now ya. Jom. Menyapa Alriaski, ada Epot, ada Glenka, ada Rence. Kenapa kok tadi N marah-marah dia? Ya tadi aku sempat end live TikTok karena nge-freeze nih, gak tahu. Margarita bilang, kenapa ya beberapa hari ini tuh cuaca dingin banget. Dingin, anget banget, gue ngerasa anget banget tau. Apalagi Bintaro, wujud dah. Ini abis gue puterin Gea Indrawari 1000 kali. Siapa yang suka Gea Indrawari? Gue suka banget lagi. Enak tau. Apalagi waktu dia bawain Akad di Indonesian Idol tuh dulu. Aduh.
1: Bila nanti saatnya telah tiba.
0: Sahabat Suara, siapin cerita lo atau pengalaman lo ketemu orang, ketemu anomali di online dating atau di dating app. Nanti ceritain di BTS. Atau sementara lo tinggal masuk aja ke wawanya iSuara di 0816-114-1014. Ntar gue bacain satu-satu ya. Oke, okay, because I'll be back sebelum nanti jam 9 malam kita siaran lagi. Oke, okay, this one is from Nirlaba. Are you ready for this? Itu yang ketiga semua ya. 1, 2, 1, 2, 3, jump!

0: 104 FM, suara-suara warga Indonesia. Barengan sama Afgan Cempaka Putih.
1: Langsung gitu dah, kesel dah gue kalau kayak gini nih. Kayak lagu jadul, outro-nya langsung fade out.
0: Ya ampun, kan gue masih nyanyi. Ya kan sih, kalau lagu jadul kan gitu tuh. Kayak set, pelan-pelan hilang. Gak apa-apa. Jam 9 malam sama Beryl di nongkrong bareng Beryl. Dan sekarang gue juga lagi live di TikToknya Iswara. Halo orang-orang yang lagi nonton, salam kenal ya buat kamu yang belum pernah komen. Komen dong, gue juga pengen kenal kali sama lo. Ada Ardi, Glenka, Rama. Kita tuh lagi ngomongin soal dating app. Lo pernah main dating app kan pasti. Coba di sini ada gak yang belum pernah main dating app? Coba mending lo ceritain sahabat suara pengalaman lo main di dating app. Karena nih gue nemu di thread juga banyak banget yang ngasih respon soal pengalaman dating app. Maksud gini nih, satu gue bacain ya. Dari Bila, mau share pengalaman teraneh match sama orang di Bumble. Spill pengalaman kalian please. Oke nih, gue bacain ya. Kamu nge-vape si orangnya, si cowok ini, kamu nge-vape juga dong? Kamu? Terus dibales kan. Terus si cowok bilang, kadang aja sih kalau pengen. Terus dia langsung ke topik baru, kamu emang ada keturunan Arabnya? BTW tipe cowok yang kamu suka gimana? Terus dia nge-pap. Dia nge-pap foto dia di cermin, topless, cuma pakai boxer. Ngomong, terus itu tulisannya di bawah, abis mandi. Lo sebagai cewek janggal gak kalau ada laki nge-pap gitu? Coba, ini lu cewek nih ya, set gitu ya. Terus itu lu baru match nih. Terus pertanyaannya gitu kayak, kamu emang ada keturunan Arabnya? BTW tipe cowok yang kamu suka gimana? Topiknya ganti. Terus habis itu gak lama dia ngirim foto dia abis mandi, topless cuma pakai boxer doang. Terus dia ngomong, abis mandi, emotnya yang keringetan sambil ketawa. Gitu.

0: bisa.
1: Semuanya
0: tak bisa jatuh cinta.
1: Jauh dari Tulus, sahabat suara. Tentunya masih diputerin di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Right. Nih gue ngomongin dating app ya. Nih sahabat suara nih ya. Ini pengalaman-pengalaman dating app orang ya. Gue bacain sekali lagi ya. Dia ini di halaman chatnya. Your opening move. Jadi kalau di Bumble tuh ada opening move-nya, ngasih kalimat automatically gitu ya. Kayak ini tulisannya, I don't do coffee date or Netflix and chill. Surprise me with anything you think will impress me. Terus ada satu orang laki bernama Dika. Singkat padat, staycation yuk. Gini loh, maksud gue nggak bisa. Bukan berarti kayak surprise me with anything you think will impress me. Surprising iya, impressnya jelas enggak. Terlalu berani mas, terlalu. Literally cuma staycation lo. Nah anomali seperti itu tuh yang gue berharap lo ada cerita nih dari dating app. Gila kata gue. Abis ini akan ada voice note yang akan gue puter ya. Dia cerita di voice note. Terus juga di Bumble ada orang

Tapi bio-nya gini, married man looking for fun friends, maybe with extra benefits if possible, not sugar baby. My wife is in this app too. Jadi dia tuh konsepnya di pernikahan mereka tuh open relationship, sahabat suara. Kata orangnya ngupload, nggak match sih, tapi WTF? Ya mungkin mereka tipe penganut open marriage kali ya. Jadi dia nge-state juga tuh istrinya, kalau istrinya tuh ada di app tersebut, kayak tapi ada yang open marriage. Bacain satu lagi ya. Nih. Chattingan anomali di Bumble. Hahaha, emang enak ya pacaran? Lebih enak daripada HTS atau HTS or FWB sih, WKWKWK. Loh, bukannya kalau FWB kita bisa dapat pahala? Dapat pahala mah ngasih makan anak yatim. Bro, ini orang nih. Ini pasti yang di mobil yang jangan bapak-bapak atau ibu-ibu yang gak tahu arti HTS atau FWB, tanya anaknya deh yang udah cukup dewasa ya. Nah, FWB apa sih? Kita lihat jawaban anaknya kayak gimana. Capek kali pun. Abis ini kita masuk ke BTS, Berani Terbuka sama Beryl, sahabat suara. Jadi gue akan membacakan cerita-cerita dari lo yang mungkin lo gak bisa ceritain ke orang lain gitu ya. Ceritalah ke gue. Kalau mau dianonim juga gak apa-apa, monggo lo ya. Kita masuk ke playlist dulu, sahabat suara. Let's go.

0: kawasan mata air alami.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Itu dia. Lagunya macam-macam, biasanya kayak di sini kami selalu bersamamu atau enggak banyaklah pokoknya. Kita ke BTS dulu ya. Yang lebih banyak adalah cerita sahabat suara soal pengalaman di dating app.
1: Sekarang saatnya BTS. Rani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Ru. Asik, Norway jago banget. Eh, bacain cerita dulu.

0: ya sahabat suara ya.
1: Ceritanya ini kali ini datang dari sebuah voice note. Kita dengarkan sama-sama, pasang telingamu ya, telingamu yang kamu pakai untuk, kalau ada orang bilangnya cuma masuk kuping kiri keluar kuping kanan itu, tapi kalau bisa ini masuk kuping kiri dan jangan keluar-keluar lagi. Bentar gue lagi nyari, lupa gue. Lah, tadi ada kok hilang sih, udah gue siapin padahal elah. Oh, ini dia. Rence mau cerita soal pengalaman dia di dating app.
2: Hai Beril, gue mau join tema malam ini.
1: Boleh.
2: Tentang dating online ya.
1: Ya.
2: Jadi ceritanya akhir tahun lalu maybe ya, gue cobalah mendownload si aplikasi kuning B itu.
1: Bumble.
2: Karena banyak yang menyarankan. Adalah beberapa teman yang berhasil sampai menikah gitu. Karena udah kayak bingung kan, kayak kenal orang baru di mana lagi ya gitu. Cobalah, swipe gitu kan. Terus match dan beberapa chatting gitu, terus ada yang move WA. Nah, pokoknya ada dari beberapa itu ada 3 orang lah yang move WA. Tapi gue awalnya ngerasa biasa aja, ya udah kenalan pada umumnya gitu. Pas move WA-nya tuh karena yang pasti kan kayak lihat dulu nih ya, selain fisik kayak kerjaannya apa gitu kan. Karena di umur gue sekarang tuh pengennya tuh dekat sama cowok tuh kayak udah buat enggak main-main lah gitu.
1: Betul.
2: Jadi kan yang salah satunya penting adalah pekerjaan juga dong, realistis yeah. gitu. Nah, dan kebetulan enggak tahu ini disengaja atau tidak, tiga-tiganya ini tuh mengakunya ya, kerjanya tuh tambang. Oke. Okay? Terus udah move on nih tiga-tiganya dan tipenya tuh sama. Sukanya tuh kalau malam tuh call lah pokoknya. Karena dan semuanya tuh kayak nge-Sherlock titik, kayak menunjukkan lah mereka tuh di site mana sih, dan tiga-tiganya tuh di Kalimantan. Tapi
1: berarti lo ini udah move ke WA dengan 3 cowok itu ya?
2: Tempatnya berbeda-beda ya ini, ada yang di Berau, ada yang di mana deket Kutai atau apalah, pokoknya daerah. Emang waktu kita klik locationnya itu tuh kelihatan apa ya namanya, kayak gitu tuh location yang kita bisa lihat ini hijau-hijau ini apa, itu emang daerah pertambangan.
1: Daerah tambang gitu. Ya.
2: Sampai gue minta.
1: Bisa aja bukan
2: minta,
1: tambang.
2: Wah, bukti gitu kan.
1: Bisa aja bukan tambang, bisa diculik gitu, dia diculik gitu misalkan, enggak ya, sorry.
2: Kayak apa ya, dia tuh mengaku di salah satu perusahaan tambang terkenal lah ini tuh, perusahaan TBK juga gitu, kayak siapa yang nggak tahu PT ini gitulah.
1: Krakatau.
2: Nah, bahkan dia nunjukin tuh kayak foto ID card-nya, terus bahkan tuh KTP-nya gitu, kayak soalnya nunjukin kayak ya lah ngapain gue bohong gitu. Nah terus.
1: Tahu ih ngapain sih pakai ditunjuk-tunjukin segala? Ya oke, sorry, lanjut.
2: Terus dari 3 ini ada satu lah yang call. Karena waktu di Bumble tuh sebelum move WA tuh kayak udah saling tanya tujuan lo apa download aplikasi ini gitu. Ternyata kita sama nih, sama-sama mencari yang serius. Oke. Okay. Terus waktu telepon dia kayak to the point gitu loh. Itu jujur janggal karena dia tiba-tiba kayak yang okay, pamer lah gitu. Apa namanya, tinggalnya di Jakarta, di Jabodetabek, punya rumah, pokoknya punya rumah di Bekasi. Terus gue tanya dong, Bekasinya mana gitu, di Summarecon.
1: Wow.
2: Terus kayak dia tiba-tiba udah jelasin kalau kayak gue udah punya tabungan 3 digit, gue udah punya mobil ini, kayak menunjukkan banget. Gue gak tahu, ngerasa janganlah kayak emang cowok di awal kalau mau serius kayak gini
1: tau
2: ya, haruskah ini antara sombong atau emang mau nunjukin apa gimana gitu kan.
1: Nah, kelanjutannya seperti apa, gue udah panas banget ini, kayak gue tuh gedek banget ya sama orang yang menunjukkan gitu loh. Kayak misalkan, ya lo tau lah, misalkan di TikTok gitu ya, atau di aplikasi lain gitu, di Threads, suka ada yang kayak fotoin tipis seragamnya. Apa sih maksud gue? Apa gitu, santai aja. Toh juga kalau emang dia akan lanjut sama lo, dia juga perlahan akan tahu kok lo siapa gitu, tanpa lo harus. Maksudnya gini, aku lagi OTW nih, pakai mobil ini, soalnya mobil yang Mercy satu lagi di servis. Nggak nanya lo pakai apa. Gedok banget. Gak abis ini ya, kita lanjutin lagi Vienna ya. 6 menit, bos.
0: Peneman, malam sepi. Sikat everyone.

0: Ditemenin sama Beryl Rasanda Vidi nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Apa kabar semuanya sahabat suara? Senangnya aku di sini ditemani oleh gitar-gitarku ini. Karena Beryl sesungguhnya adalah musisi ya. Aku adalah adanya Afgan sahabat suara. Kita masuk ke BTS lagi ya. Berani terbuka sama Beryl. Tadi ada yang cerita sahabat suara mengenai pengalamannya dia di dating app pakai voice note. Tadi soalnya sebelumnya adalah kalau aku dengar-dengar ceritanya dia itu match sama 3 cowok dan 3-3-nya ngaku kerja di tambang. Ada yang di Berau, ada yang di macam-macam lah. Kita dengerin lagi yuk sahabat suara yuk. Rence, ini kelanjutan ceritanya ya.
1: Nah yang gue malas adalah gue langsung ditembak yang bukan maksudnya ditembak gini nih. Kalau lu gimana gitu, udah punya tabungan berapa? Gue bilang kayak ya ada lah gitu.
0: Jadi konteksnya ada salah satu cowok yang chatannya tuh langsung terlalu cepat mas gitu. Dia langsung mengarah ke yang kayak wah nanya-nanya tuh yang kayaknya tuh belum waktunya gitu sahabat suara. Contoh yang barusan, lu udah tabungan berapa lah? Menurut gue emang urusan lo.
1: Terus kayak yang menjurus ke detail gitu. Ya 50 ke atas, 50 ke bawah, 2 digit, 3 digit gitu. Gue males kan kayak ya apaan, ketemu aja belum, kenal aja juga kayak baru online kayak masa sebegitunya mau tahu financial gue gitu kan. Gue gak mau. Dan gue bukan tipe orang yang seterbuka itu sama orang baru gitu kan. Gue cuma bilang ya ada lah gitu. Terus udah nih pokoknya tiap malam tuh call. Kayak dia tuh tanya-tanya gitulah. Sampai akhirnya gue download threads. Terus menemukan salah satu threads orang itu ngasih tahu kalau ada modus scammer baru di Bumble.
0: What
1: the? Terus gue liat ciri-cirinya, ini tuh kayak, nah kok ini kayak 3 orang ini ya, maksudnya mengaku di pertambangan, terus call, terus bilangnya itu selalu Sherlock tempat, terus bilangnya itu nggak pakai HP nih ya, pakai PC gitulah, pakai PC, terus, nah modus scammernya apa? Kan tiap telepon tuh mereka kayak udah mulai sayang-sayangan lah apa gitu, gue nggak ini sayang balik ya. Terus intinya nanti tuh kalau kita udah baper dia bilang dia mau pulang, terus dia mau rotin lah intinya seperti itu di thread itu. Terus pas gue liat cijinya kayak anjir kok nih orang-orang ini ya gitu. Terus sampai akhirnya gue liat ada TikTok isinya tuh kayak ngasih tahu akun-akun scammers, jadi foto-fotonya gitu
0: dan
1: yang misalnya nih foto lu gue pakai gitu dan gue mengaku lu tuh tinggal di apa kerja di tambang gitu gitulah. Nah itu tuh ada yang ngupload gitu loh kayak hati-hati ini mengaku namanya Beryl gitu padahal namanya bukan Beryl yang kayak gitu loh. Terus pas gue cari-cari dan tiga-tiganya ada fotonya di akun itu gitu.
0: Nah
1: wah gue langsung aja nembak kayak lu nipu ya gitu kayak wah ada yang satu tuh langsung ngeblok gue terus yang dua tuh masih sosok yang kayak ih enggak apaan sih gitu-gitu. Tapi abis itu udah nggak ngechatin gue lagi dan sebenernya itu gue kayak uninstall aplikasi itu dan kayak gue ngerasa itu semuanya isinya scammers. Jadi hati-hati ya girls, jangan tergiur karena dia kerja di tambang atau apa, ternyata itu adalah modus baru para penipu. Alhamdulillahnya gue belum sempat sampai yang ditipu atau dia modus itu, tapi dari kenalan aja udah kayak kerasa aneh, mending skip. Segitu aja cerita gue, sorry kepanjangan. Thank you Beryl, bye.
0: Thank you Rence, beruntung kamu sudah diselamatkan dari cowok-cowok itu. Ternyata scammer ya, sekarang modus penipuan tuh banyak banget sahabat suara, salah satunya Rence ini, penipuan lewat Bumble, jadi jangan tergiur. Bahkan katanya ada yang taunya dia udah, dia tuh pakai foto orang yang udah gak ada. Parah banget ya, segitunya ya orang tuh nipu tuh. Ampun deh lo. Semoga penipuan seperti itu. Nah makanya nih sebenarnya dengan caranya Rence mencari di threads itu merupakan cara yang menurut gue pas gitu ya. Karena threads nih macam-macam lo, isinya bener-bener yang kayak lo bisa realizing something gitu ya. Gitu ya lo jadi menemukan kasus lo jadi lebih tercerahkan gitu. Threads tuh salah satu apa ya, isinya bisa membuat lo menemukan jalan lah sahabat suara. Aduh merinding. Eh iya sama satu lagi, gue mau pesan sekali lagi ya, buat lo yang masih main Bumble, ada orang bernama Kafka
2: yang menggunakan foto saya itu bukan saya ya. Ya, ya, oke. Okay? Saya dulu memang pernah main Bumble. Tapi karena sekarang saya sudah mempunyai pasangan hidup, saya berhenti bermain aplikasi tersebut.

0: PS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
2: Nongkrong bareng Beril Rasandavi sudah sampai sedikit lagi jam 10. Thank you for all of you guys yang udah nemenin aku dari jam 8 sampai jam 10. Buat kamu yang masih di jalan, hati-hati ya. Ada yang mau titip salam gak nih mumpung aku lagi siaran nih, dikit lagi closing. Coba ya kita baca-bacain. Takutnya ada yang titip salam gitu loh ya. Tuh kan, baru pengen gue bacain. Yukari, kebiasaan unsend lagi. Tuh, lo mah gitu. Ada dari Nanda yang mau request salam buat suami aku yang lagi dinas ke Palangkaraya. Wah, hati-hati ya suaminya. Tuh ya, istri menunggu di rumah. Istrinya ini, yang penting kasih kartu kredit aja yang American Express tuh ya. Jadi kayak yang black card kalau bisa, biar tenang gak ngontak-ngontakin. Salam buat Kak Farah dari Glenka. Oke, terima kasih buat Uci, terima kasih buat Rama, Rence yang udah cerita tadi, ngirim VN banyak banget, panjang banget. Titip salam buat Raffi, teman gue yang lagi ultah tanggal 7 kemarin. Happy birthday Raffi. Salah. Happy birthday. Gimana sih liat kore- Happy birthday. Dari lagi anniversary. Oh iya, happy anniversary dari yang lagi anniversary sama pacarnya. Semoga langgeng selalu sampai di pernikahan ya, dan semoga sampai mau memisahkan. Amin. Doain, aku juga pengen mendoakan juga untuk Denny Kadinga yang lagi dirawat di rumah sakit. Semoga cepat sembuh. Ada Naya yang titip salam buat Rini, Uci, semangat sekolahnya. And it's time for me to say, mic's off, heart's on. I'll see you tomorrow. Bye-bye sahabat semua.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke 22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia. By Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: bagasi, main bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: kayak undo, penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: kan?
1: Nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus. Iya.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: untuknya.
1: Mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.

0: Kedip satu mata lah.
1: Salah.
2: Apa tuh?
1: Kelilipan, Pak.
0: Kelilipan. Serius. Blingwan
1: aja,
0: Pak. Banget sih. Ayo.
1: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
2: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
1: Oke. Ibu apa?
0: Ini, tak ya. Fruit apa?
1: Buah.
0: Buah. Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
3: Punch.
0: Punch.
1: Pukul.
0: Pukul. Jadi fruit punch?
1: Buah yang dipukul-pukul.
0: Salah. Minuman. Fruit punch.
2: Gue ada nih contoh nih.
0: Utang lagi.
3: Utang itu fruit.
0: Utang bukan
1: udah
0: bukan.
1: Ada sih.
0: Udah enggak ada.
3: Makanya enggak ada.
0: Iya, bukan.
1: Apa?
2: Kalau kotoran apa?
1: Kotoran.
0: Ii.
1: Apa sih maksudnya? Kotoran?
0: Ii, because in Indonesia
1: Kotoran gue juga lupa lagi.
2: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
0: Dirty.
1: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
2: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
1: Belek. Ada yang belum? Jangan diam aja.
2: Ayo, 5.
1: Ada. Harus bisa.
2: Enggak pusap nih,
0: 5. Ada.
1: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
2: 22.000, Bang.
1: Tipis-tipis.
3: Nyari. Bahasa Inggrisnya berpikir.
0: Thinking.
3: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
1: Man.
3: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
2: Ah, tahu gue nih.
3: Diam lu.
2: Masuk pertanyaan gue gak boleh jawab.
1: Iya.
0: Iya.
1: Apa jawabnya?
2: Ting bukan permen. Ting bukan biskuit.
0: Ting bukan biskuit.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Warga.

0: 100% mata air alami. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Somai.
0: Somai.
2: Itu paling woyo.
1: Kan ya. Apaan ya? Tahu lagi. Gak
0: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Iya, iya, iya, iya.
3: Bada.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya?
3: Apaan
1: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh, sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo?
2: Berarti lo monyet.
1: Ih, bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu nda, ibu.
1: Ah, elah.
2: Ibu nama ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Pesan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Ya, boleh,
1: lucu
2: boleh,
1: kan?
2: Boleh,
1: boleh, boleh. Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sahabat suara, selamat pagi. Selamat datang lagi, ketemu lagi sama Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Kita bakal seru-seruan ngobrol-ngobrol yang hal-hal penting gak penting. Bakal ketawa hai hai.
1: Ya, petantang petenteng gitu.
0: Kenapa petantang petenteng sih, Nul?
1: Orang-orang suka ngomong begitu kan, petantang
0: petenteng. Ya jangan dong, enggak boleh petantang petenteng petenteng. Entar ditangkap ini sama polisi.
1: Ya udah, tapi kalau dengerin kita insyaallah enggak ditangkap polisi.
0: Karena?
1: Karena kita membawa banyak
0: kentut ya?
1: Iya.
2: Ya Allah.
1: Namanya juga masih pagi, Rizky.
0: Pantesan tiba-tiba gue diem karena gue menghirup aroma yang...
1: Selamat datang di Suara Seru.
0: Gila, bau banget, Dul.